Tom Cruise. Upacara penutupan juga akan dimeriahkan oleh Robbie Williams, Laura Pausini, Nicole Scherzinger, dan konten kreator iShow Speed. FIFA menyebut seremoni ini akan menjadi penutup perjalanan Piala Dunia 2026 yang diikuti 48 negara sebelum laga final dimulai. Teman Pro 2, sekian info Pro 2 pada pagi hari ini, dan akhirnya saya ada mengucapkan terima kasih.

Produ FM teman terbaik kamu. Teman Produ, gue tau banget nih, kadang lo tuh suka ngerasa sebel, bete gitu sama pelayanan publik ataupun fasilitas umum yang mungkin kurang nyaman dipakai, teman Produ. Nah, sekarang lo gak perlu bingung lagi, teman Produ, karena lo bisa ngaduin semuanya ke program yang namanya Halo RRI, teman Produ, yang siar di Pro 1 RRI Bogor setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat mulai dari jam 9 sampai dengan jam 10 pagi. Dan lo bisa aduin itu semua ke WhatsApp-nya Pro 1 di 0815x4200 atau telepon di 0251-8312-450 gitu, teman Produ. Dan nantinya aduan, pertanyaan maupun keluhan lo bakal kita sampaikan, kita teruskan ke pihak-pihak terkait agar didapatkan solusinya segera, teman Bro 2. Jadi gak perlu ragu, gak perlu bingung lagi, langsung aja adukan semuanya ke Halo RRI.

Tahukah Anda? Kita bisa melindungi planet bumi, memerangi perubahan iklim, dan menjadikan dunia tempat yang lebih baik hanya dengan mengubah gaya hidup kita. Ganti kebiasaan kita mengkonsumsi makanan atau minuman dalam kemasan dengan membawa botol dan alat makan kita sendiri, serta ubah kebiasaan kita memakai kantong plastik dengan membawa tas belanjaan sendiri. Mengurangi pemakaian plastik sekali pakai berarti kita ikut andil dalam menyelesaikan permasalahan sampah plastik. Dan jangan lupa, ubah juga kebiasaan kita buang sampah sembarangan. Ubah dengan mulai memilah-milah sampah mana yang bisa didaur ulang dengan yang tak dapat didaur ulang, serta buanglah pada tempatnya. Sekecil apapun perubahan gaya hidup kita, berpengaruh besar untuk planet kita.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ada bayi laki-laki asal Wonosobo yang lagi viral banget ya teman Pro 2, karena dikasih nama Muhammad MBG Subianto. Baru sampai situ yang udah ketawa. Dan teman Pro 2, jadi hal itu mencuri perhatian ya, karena MBG itu singkatan dari makan bergizi gratis, sementara Subianto terinspirasi dari nama Presiden Prabowo Subianto, katanya teman Pro 2. Dan orang tua bayi tersebut menjelaskan kalau nama itu bukan dibuat untuk mencari sensasi. Sang ibu mengaku terinspirasi setelah bekerja di SPPG teman Pro 2, dan menurutnya program tersebut memberikan dampak positif bagi kehidupan keluarganya, sehingga nama itu dipilih sebagai bentuk rasa syukur sekaligus doa buat sang anak. Dan kini nama Muhammad MBG Subianto pun ramai dibicarakan di mana-mana teman Pro 2. Meski terdengar unik, di balik nama itu tersimpan harapan, cerita dan cita-cita dari keluarganya teman Pro 2. Menurut lo gimana teman Pro 2? Kalau menurut gue sih sejujurnya nih, ini jujur banget nih, kasihan. Karena nanti udah pasti nih masuk SD dicengin sama temennya, ya gak sih?

Prodo FM teman terbaik, kamu teman Prodo 2. Ngomongin soal tadi ya, nama Muhammad MBG Subianto tuh teman Prodo 2. Gue jadi kepikiran nih, lo punya gak sih teman yang namanya unik gitu, atau tetangga atau kenalan siapapun lah teman Prodo 2 yang ada di sekitar lo gitu, yang lo tahu punya nama unik gitu. Yang bikin orang kalau denger namanya tuh, lah beneran itu namanya gitu teman Prodo 2. Soalnya setiap nama pasti punya cerita ya. Ada yang diambil dari tokoh idola, tempat, nah, nama tempat, terus gabungan nama orang tua. Sampai ada juga yang terinspirasi dari momen-momen yang gak bisa dilupain sama keluarganya gitu teman berdua. Nah, abis ini kita bakal cerita-cerita nih nama teman-teman lo yang unik-unik teman berdua. Kasih tahu gue di 0811-111-5222 atau lewat Twitter live chat yang ada di area digital. Gue dulu deh, gue punya temen namanya itu Selamat Sejahtera, maksud gue. Itu agak aneh sih sejujurnya. Maksud gue kayak oke, gak apa-apa. Kayak PT. Oke deh kalau gitu teman berdua, kita lanjut lagi dengerin lagu enak dulu sebelum ke obrolan berikutnya teman-teman. Ada badai telah berlalu dari Discoria.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih? Supaya air di dalam jam tangan kamu bisa hilang. Masukkan jam tangan kamu ke dalam tumpukan beras dengan posisi kaca di bawah. Diamkan selama kurang lebih 5 jam. Dan cek secara berkala apakah airnya sudah hilang.

Prodio FM, teman terbaik kamu. Udah ada teman Prodio yang cerita nih, katanya, halo Adam, aku Rian di Cibinong. Ngomongin soal nama unik, jadi keinget teman kuliahku, namanya Pitunov. Awalnya satu kelas pada ngira dia keturunan Rusia. Bahkan ada dosen yang sempat nanya, kamu orang mana gitu. Pas dijelasin, semuanya langsung ketawa ngakak, karena ternyata Pitunov itu kepanjangan dari Pitu November, 7 November, karena dia lahir di 7 November. Jadi gak ada hubungannya sama Rusia, teman berdua. Makanya jangan buru-buru nebak asal-usul namanya ya. Soalnya dibalik nama yang unik, kadang ceritanya malah sederhana banget, kata si Rian, teman berdua. Aduh, Pitunov lagi. Gue juga punya lagi teman namanya Pitunov. Iya, betul. Selama ini gue gak pernah mempertanyakan sih, ya kayak Pitunov aja gitu. Kan ada yang namanya Novaria gitu-gitu. Tapi gue tau kalau dia lahir di bulan November, karena dia Scorpio. Anyway, teman Brodo, nanti kita sambung lagi dengan obrolan berikutnya, teman Brodo. Setelah lagi yang mau lewat berikut ini, ada penantian berharga dari Rizky Febian.

Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo. Ada satu WhatsApp masuk lagi nih yang mau cerita, teman Prodo. Ada dari Nisa di Bojonggede yang bilang, di kampungku ada tetangga yang namanya unik banget, namanya Minal Aidin. Waktu kecil aku ngira itu cuma nama panggilan doang, dan ternyata beneran tertera di akta lahir katanya. Kata orang tuanya, dia lahir pas suasana lebaran, jadi sekalian dikasih nama itu biar gampang diinget. Sampai sekarang kalau kenalan sama orang baru pasti ditanya, serius itu nama asli gitu. Masa Minal Aidin, teman berdua? Lucu banget. Namanya Minal Aidin, gak apa-apa. Ya kan nama adalah doa ya. Semoga. Gue bingung mau respon apa sejujurnya. Gak Minal Aidin banget gak sih? Nah itu tapi yang mungkin ya, yang jadi concern kalau gue buat ngasih nama anak adalah, jangan sampai nama pemberian gue ke anak gue itu malah menjadi beban buat dia di dalam menjalani hidup ya. Kayak namanya terlalu aneh itu nanti dijadiin bahan ejekan gitu sama teman-temannya, kan kasihan gitu teman berdua.

Prodi FM, teman terbaik kamu. Dari tadi kita ngomongin nama ya teman Prodi, gue jadi penasaran. Sebenarnya ada gak sih aturannya gitu yang mengatur penamaan anak gitu teman Prodi di Indonesia? Dan ternyata ada aturan penulisan nama yang dipakai buat dokumen kependudukan. Jadi nama yang tercantum di akta lahir, KTP, kartu keluarga, semuanya itu harus mengikuti ketentuan yang berlaku ini teman Prodi. Misalnya nih, nama harus ditulis menggunakan huruf Latin sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia dengan jumlah karakternya maksimal 60 termaksud spasi. Jadi nggak boleh terlalu panjang juga teman Bro 2 ternyata. Dan sebaiknya tidak disingkat teman Bro 2, nggak boleh disingkat kecuali singkatan itu memang sudah ada gitu. Tidak mengartikan yang lain gitu teman Bro 2. Dan selain itu nggak boleh juga nih nyantumin gelar. Gelar pendidikan, gelar keagamaan. Dulu kan soalnya sempat ada tuh viral di suatu desa yang nama anak-anaknya tuh dikasih insinyur gitu. Misalnya namanya Adam, insinyur Adam atau profesor Adam gitu. Dari lahir tuh jadi profesor. Dan gak boleh sekarang teman Bro 2. Maupun gelar kebangsawanan juga gak boleh ditulis sebagai bagian dari nama di dokumen kependudukan gitu. Jadi kalau suatu saat kepikiran ngasih nama yang super panjang atau penuh singkatan kayak MBG nih sebenarnya jadi rancu nih. Boleh gak sih Muhammad MBG Subianto gitu teman Bro 2? Ya mungkin boleh dengan aturan yang ada kalau MBG itu bukan singkatan. Memang namanya aja MBG gitu teman Bro 2. Bukan makan bergizi gratis, masa iya anaknya namanya makan bergizi gratis teman Bro 2. Jadi gitu teman Bro 2, sebenarnya masih ada aturan-aturan yang mengikat juga sebenarnya. Jadi enggak sebebas itu juga lo mau ngasih nama.

0: Kak.
1: Ngapain sih?
0: Matiin airnya. Lagi panas gini enaknya main airnya.
1: Edda, nggak tahu apa ya? Itu air berharga banget. Harus dihemat, Nisa. Kalau nanti kita krisis air gimana? Susah mandi, susah nyuci, susah minum. Gimana coba tuh?
0: Gimana ya, Nya?
1: Ya hemat air dong, Nisa. Nah, tuh dia pendengar. Makanya, mau ngatasin permasalahan krisis air global, caranya tinggal hemat air demi kepentingan lingkungan dan anak cucu kita. Gunain air secukupnya, karena tiap tetes air tuh berharga.

Prodio FM, teman terbaik kamu, teman Prodio. Dari tadi kita udah ngobrolin soal nama-nama unik ya, mulai dari case yang belakangan viral soal Muhammad MBG Subianto, teman Prodio, yang menyita banyak perhatian dari netizen Indonesia, teman Prodio, karena namanya sumpah unik banget sih, agak nyeleneh gitu, teman Prodio. Dan apapun namanya yang teman Prodio, yang penting tetap makna dan doa yang disematkan di baliknya, teman Prodio, karena pada akhirnya nama bukan cuma identitas tapi juga harapan yang dibawa seseorang sepanjang hidupnya. Makanya harus baik-baik, bijak-bijak dalam memberikan nama, menurut gue, teman Prodio. Terutama buat lo calon ayah dan calon mama, teman Prodio, ya gak sih? Oke deh, kalau gitu topik obrolan kita gue tutup dulu di pagi hari ini. Tapi tenang, masih banyak informasi-informasi seru lainnya di pada pagi ini, teman Prodio, sampai dengan jam 10. Masih ada 1 jam kebersamaan kita. So jangan kemana-mana, stay tune terus on Prodio FM, teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu? Indonesia merupakan salah satu produsen kopi terbesar di dunia dengan produksi mencapai 639 ribu ton pada tahun 2016. Beberapa jenis kopi Nusantara bahkan dikenal oleh penikmat kopi di seluruh dunia seperti kopi Toraja, kopi Lampung, kopi Mandailing, maupun kopi Aceh. Bahkan kopi luwak yang merupakan kopi hasil fermentasi dari binatang luwak atau musang sangat terkenal kenikmatannya sehingga harganya sangat mahal. Bahkan bisa mencapai jutaan rupiah per kilogram. Jadi banggakan dengan buatan Indonesia.
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Masalah gini aja kamu gak bisa urus.
1: Maaf Pak, tapi...
0: Gak ada tapi-tapi. Pokoknya ini salah kamu ya.
2: Ada apa ini ribut-ribut?
0: Ini bos, ada klien mau sign kontrak. Tapi kacau semua nih gara-gara dia nih.
2: Kacau bagaimana?
1: Maaf bos, kontraknya gagal. Soalnya dia colek-colek saya.
0: Dih, cuma dicolek doang. Siapa suruh kamu pakai pakaian seksi kayak gitu?
2: Jadi menurut kamu, kalau perempuan pakai pakaian seksi terjadi apa-apa, itu salah dia?
0: Ya iyalah pak, dia pakai baju kayak gitu, wajar dong kalau digodain.
2: Ngaco kamu, tidak ada satu wanita pun yang layak untuk dilecehkan. Nggak peduli seperti apa penampilannya. Saya lebih baik kehilangan kontrak besar daripada terjadi pelecehan di kantor ini. Bukan masalah dia berpakaian seperti apa, tapi kita yang harus mengendalikan diri kita.
3: Hargailah perempuan sebagaimana kamu ingin dihargai.

0: Radio FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ada kabar baik nih dari BNN kita, teman Pro 2. Jadi Bea Cukai Soekarno Hatta bersama Satuan Tugas Nasional Interdecision Command atau NIC, teman Pro 2, Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri itu menggagalkan penyelundupan 3,3 kg narkotika dan psikotropika di Terminal 3 Kedatangan Internasional Bandara Soekarno-Hatta, teman Pro 2. Jadi barang terlarang tersebut itu disamarkan nih dalam kemasan berbagai produk minuman instan, teman Pro 2, untuk mengelabui petugas. Tapi karena satset ketahuan juga, teman Pro 2. Jadi dua warga negara asing berinisial LZ dan SZ ditangkap setelah tiba di Kuala Lumpur. Dan dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan narkotika jenis metapetamin dan ketamin, teman Pro 2, dan juga psikotropika jenis nimetazepam, teman Pro 2. Jadi seluruh tersangka beserta barang bukti langsung diserahkan ke Bareskrim Polri untuk diproses penyidikan lebih lanjut, teman Pro 2. Gitu. Ya, semoga hal-hal kayak gini tidak terulang lagi ya. Tidak ada lagi upaya-upaya penyelundupan narkotika gitu, teman Pro 2, supaya negara kita bebas dari narkoba, teman Pro 2.
1: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

Teman Pro2, udah tahu belum? Mikroba di tubuh lebih banyak dari jumlah manusia di bumi. Dalam satu tubuh manusia, jumlah mikroba bisa mencapai 10 kali jumlah sel manusia.

Pernahkah kita bertanya pada diri sendiri, apa yang sudah kita lakukan untuk menjadi bagian dari kebangkitan dan kemajuan bangsa? Kebangkitan tidak selalu dimulai dari hal besar. Kebangkitan sejati justru lahir dari diri sendiri, dari langkah kecil untuk terus memperbaiki diri. Saat kita mampu menjadi pribadi yang lebih baik, disitulah kita ikut membangun bangsa. Karena Indonesia yang kuat berawal dari individu yang hebat dan pantang menyerah. Di tengah tantangan zaman yang terus berubah, kita semua punya peran untuk terus bangkit, bergerak maju, berkontribusi, dan membawa Indonesia ke arah yang lebih baik.

Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman Prodo, update informasi itu kan penting ya, tapi tetap lo harus ambil dari sumber-sumber yang terpercaya, teman Prodo. Sekarang lo bisa dapetin berita terkini, info musik, gaya hidup sampai dengan kabar lokal lewat website yang namanya rri.co.id. And yes, lo bisa dapetin semuanya langsung dari smartphone lo. Jadi gak perlu ribet, tinggal buka browser aja, ketik rri.co.id, dan semua info hits langsung ada di tangan lo. Cepat, akurat, dan yang pasti terpercaya, teman Prodo. Buruan deh, cek sekarang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Kita ngomongin soal penyelundupan 3,3 kg narkotika yang berhasil digagalkan nih di Bea Cukai Soekarno-Hatta, teman periode 2. Kalau ngomongin soal narkoba ya, ada sebuah riset gitu teman periode 2 yang mengatakan bahwa hasil penelitian BNN nih di tahun 2025 ya, penyalahgunaan narkoba itu meningkat dari sekitar 1,73% jadi 2,11% teman bro 2. Dan juga menemukan kasus bahwa anak di bawah usia 15 tahun itu sudah mulai mengenal obat-obatan keras seperti tramadol dan Hazimer teman bro 2. Dan juga nih, ini juga jadi peringatan keras buat kita sebagai orang yang lebih dewasa gitu, untuk menjaga anak-anak di lingkungan kita teman bro 2, untuk terhindar dari bahaya penyalahgunaan narkotika ini teman bro 2. Mau itu adik, sepupu, ponakan, anak gitu teman berdua, menciptakan lingkungan yang bersih narkoba itu jadi tanggung jawab kita bersama teman berdua.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Prodi FM, teman terbaik kamu, teman Prodi 2. Gak kerasa udah 10 menit terakhir perjumpaan kita. Udah waktunya gue Adam pamit dari ruang denger lo, teman Prodi 2. So thank you so much buat semua atensinya di pagi hari ini. Udah nemenin gue siaran, udah beratensi juga di WhatsApp kita, teman Prodi 2, di topik obrolan kita di pagi hari ini. Oke deh kalau gitu, gue Adam pamit dari ruang denger lo. Bye bye.

0: Heh, Usep, di sini teh banyak anak-anak. Jangan ngomong kasar atuh.
1: Lah, emang kenapa? Emang baik? Masa gitu aja nggak bisa? Harusnya gol itu mah. Ah, payah.
0: Usep, sebagai orang dewasa, kita harus jaga sikap dan omongan kita di depan anak-anak. Jangan sampai, Sep, anak-anak mencontoh perilaku buruk kita.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Waktunya santai siang di Produe FM RRI Bogor. Produe FM RRI Bogor, teman terbaik kamu.

Pro2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu. Halo, selamat siang teman Pro2. Sekarang udah ada aku Idel nih yang bakal temenin kamu di santai siang hari ini teman Pro2. Gimana nih kabarnya ya? Di hari ini, di hari Kamis gitu ya, tanggal 16 Juli 2026 gitu ya, di sela-sela aktivitas kamu siang ini. Semoga tetap semangat ya, ngejalanin apapun aktivitas kamu di siang hari ini teman Pro2. Dan teman Pro2, aku bakal temenin kamu pastinya di santai siang hari ini. Dan sudah masuk ke jam request nih. Dan untuk kamu nih yang mungkin punya request-request lagu gitu ya, lagu-lagu favorit kamu yang pengen kamu dengerin, diputerin di Pro2 siang ini, boleh banget nih kasih tahu aku di WhatsApp-nya kita di 0811-111-5222. Atau juga kamu bisa gunain fitur live chat yang ada di RRI Digital, yang pastinya bisa kamu download di Play Store dan juga App Store teman Pro2. Dan sambil menunggu request yang masuk dari kamu teman Pro2, aku mau puterin satu lagu dulu nih untuk pembuka kita di siang hari ini. Ada We Are Young, ini dia dari Fun.

ada request yang masuk nih ke WhatsAppnya kita, dan ada dari Kak Andia, katanya mau request lagunya Primadonna. Katanya, selamat siang Kak Idel, aku Andia dari Bogor, aku mau request lagunya Adikara, katanya yang Primadonna, tolong diputarkan ya Kak, katanya. Terima kasih, semangat terus siarannya Kak, katanya. Thank you juga loh, aku udah disemangatin. Kalau gitu nanti aku puterin ya lagunya Adikara yang Primadonna. Dan ada juga nih dari Kak Tania di Panduraya, katanya mau request lagunya Tila yang Chanel. Katanya udah lama nih gak dengerin lagu yang satu ini diputar di Pro 2. Terima kasih Kak, tolong putarkan ya, katanya. Oke, kalau gitu nanti Chanel ya aku puterin setelah yang satu ini. Ini dia Primadonna.

nanti aku puterin lagunya Tiara Andini yang Aduh Bola Mata. Dan ada juga nih dari Rani di Citerep Bogor, katanya mau request lagunya Stacy Ryan yang Fall in Love Alone katanya. Semoga lancar terus ya kak urusannya untuk semua teman-teman aku yang lagi yang lagi menyiapkan skripsi katanya. Oke, kalau gitu nanti aku puterin lagunya Fall in Love Alone dari Stacy Ryan. Ini dia Aduh Bola Mata dari Tiara Andini. Enjoy teman-teman.

0: malam berdua. Kita lanjut lagi bacain request yang udah masuk. Dan sekarang ada request nih dari Kak Arif di Ciomas. Katanya, halo Pro 2 RRI Bocor, saya Arif dari Ciomas, mau request lagunya NPD, Sempurnanya Aku, katanya. Salam buat semua yang sedang beraktivitas hari ini, jangan lupa bahagia. Nah itu teman Pro 2, diingat-ingat gitu ya. Ini pesan dari Mas Arif gitu ya, katanya jangan lupa bahagia. Dan ada juga nih request dari Kavania di mana ini? Oh, di Bojonggede, katanya mau request lagunya Rose yang APT dengan Bruno Mars, katanya tolong diputarkan Kak untuk di siang hari ini, terima kasih, katanya. Oke deh, kalau gitu nanti APT-nya aku putarin setelah yang satu ini. Ini dia Sempurnanya Aku, teman Pro 2, enjoy.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih?

0: tahu belum? Menurut sebuah survei yang dilakukan pada tahun 2002 oleh NASA, fakta Indonesia menunjukkan bahwa kita memiliki 18.307 pulau. Namun, Pusat Hidrografi dan Oseanografi Angkatan Laut kemudian melakukan riset pada tahun 2017 dan menyatakan bahwa Indonesia memiliki 17.500 pulau.
1: Yang baru di Pro 2 FM.

Selamat siang teman Pro 2, inilah info Pro 2 untuk edisi siang hari ini, hari Kamis tanggal 16 Juli 2026, bersama saya, Idel. Kita masuk ke informasi yang pertama. Indonesia sukses membawa pulang 1 medali emas dan 1 medali perak dari kejuaraan tinju Asia U19 dan U23. Prestasi tersebut menjadi bukti perkembangan positif atlet-atlet tinju muda Indonesia di level internasional. Para petinju merah putih mampu tampil kompetitif dan bersaing dengan atlet dari berbagai negara Asia hingga berhasil naik podium. Hasil ini juga menjadi tambahan motivasi bagi tim nasional untuk terus meningkatkan prestasi, sekaligus mempersiapkan diri menghadapi kejuaraan internasional berikutnya.

Kita beralih ke informasi yang berikutnya. Kapten Timnas Inggris Harry Kane menilai kekalahan timnya terjadi karena permainan yang terlalu bertahan. Menurut Kane, strategi tersebut membuat Inggris kesulitan untuk mengembangkan permainan dan kehilangan peluang untuk menekan lawan. Ia juga menilai tim seharusnya tampil lebih berani agar bisa menciptakan lebih banyak kesempatan untuk mencetak gol. Meski harus menelan hasil mengecewakan, Kane berharap timnya bisa segera bangkit dan juga melakukan evaluasi dan juga tampil lebih baik lagi pada pertandingan-pertandingan berikutnya. Itu dia tadi info Pro 2 untuk edisi siang hari ini, dan akhirnya saya Del mengucapkan terima kasih, dan kita akan lanjutkan ke rangkaian acara yang berikutnya.

Teman Pro 2 baca request lagi nih dari Teman Pro 2, dan kali ini ada dari Kak Rizky di Dramaga Bogor. Katanya selamat siang kakak penyiar, katanya ya semoga nih yang sedang di perjalanan selalu selamat sampai tujuan, kata dia. Aku mau request lagu, katanya judulnya 2001 kali dari Adrian Halif, katanya tolong diputarkan. Oke, kalau gitu nanti aku puterin lagunya Adrian Halif yang 2001 kali ya. Dan ada juga nih dari Karani di Bogor, katanya mau request lagunya Tiara Andini yang Merasa Indah, katanya semoga siang hari ini lebih menyenangkan lagi dari hari-hari sebelumnya. Oke, kalau gitu nanti aku puterin lagunya setelah yang satu ini dia 2001 kali dari Adrian Halif. Enjoy.

Teman Pro 2, ada lagi nih yang request dari Kak Aldi di Cibinong Bogor. Katanya mau request lagunya Jazz Yang Bersamamu. Katanya terima kasih banyak Kak, diputerin ya tolong katanya. Oke, kalau gitu nanti aku puterin ya, singkat padat tapi oke, akan aku puterin ya. Dan ada juga nih dari Kak Maya di Panduraya, katanya mau request lagunya Juicy Lucy Yang Lampu Kuning. Karena ini kayaknya sama dia nih aku kayak ragu ya, maju mundur gitu. Oke, kalau gitu nanti aku puterin lagunya Juicy Lucy Yang Lampu Kuning setelah Jazz Bersamamu. Ini dia, enjoy teman Pro 2.

Tuan Pro 2, kita baca lagi nih requestan dari teman Pro 2. Ada dari Lutfi di Depok, katanya mau request lagunya Oasis yang Don't Look Back in Anger. Katanya nih lagu ini tolong diputarkan di siang hari ini untuk menambah semangatnya di siang hari ini. Oke, kalau gitu nanti aku puterin lagunya Oasis ya, ini agak seru juga nih lagunya ya. Dan ada juga nih Nia dari Tajur Halang, katanya mau request lagunya Sabrina Carpenter yang Main Child. Katanya selamat siang kakak penyiar, semoga hari ini penuh dengan kebahagiaan dan segala rencana yang udah kita rencanain berjalan sesuai dengan harapan. Tolong diputarkan requestan lagunya, terima kasih. Oke deh kalau gitu nanti Main Childnya aku puterin setelah yang satu ini. Ini dia Don't Look Back in Anger, Oasis. Enjoy teman Pro 2.

Teman Pro 2, bacain request lagi nih dari Kak Yoga di Bogor. Katanya mau request lagunya Bruno Mars yang Risk It All. Katanya tolong diputarkan ya Kak untuk di siang hari ini. Terima kasih dan semangat terus siarannya katanya. Oke deh kalau gitu nanti aku puterin ya lagunya Bruno Mars yang Risk It All. Dan aku juga mau info nih untuk Teman Pro 2, untuk azan zuhur di siang hari ini akan berkumandang di pukul 12 lewat 2 waktu Indonesia Barat. Dan untuk itu nantinya aku akan puterin kamu lagu-lagu religi, tapi tenang aja, aku akan balik lagi nemenin kamu setelah rangkaian lagu religinya selesai Teman Pro 2. Kalau gitu jangan kemana-mana, stay tune terus on Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Jika pekerjaan adalah alasan kenapa kamu melewatkan sholat, maka tidak akan ada keberkahan dari penghasilan yang kamu peroleh, dan pekerjaan itu tidak layak bagimu, karena sholat tetap harus diutamakan.

Pro 2, ternyata masih ada request yang masuk nih ke WhatsApp-nya kita. Dan kali ini ada dari Kak Dea di Baranang Siang. Katanya, selamat siang Kak Ideal, aku Dea dari Baranang Siang. Aku mau minta diputerin dong lagunya Sienna Spiro yang The Visitors untuk di siang hari ini. Katanya tolong diputarkan ya Kak, terima kasih katanya. Oke deh, kalau gitu nanti aku puterin ya lagunya Sienna Spiro yang The Visitor. Dan ada juga nih dari Kak Ara, katanya mau diputerin lagunya Danila yang Jika katanya. Katanya selamat siaran katanya, semoga hari ini happy dan juga jangan lupa Maxi Kak katanya. Oke deh kalau gitu nanti aku puterin ya lagunya setelah yang satu ini. Ini dia The Visitors dari Sienna Spiro, enjoy teman produser.

request nih, ada dari Kak Ica katanya mau request lagunya Taylor Swift yang katanya OST-nya Toy Story 5. Katanya tolong diputerin ya Kak di siang hari ini. Dan ini juga kayaknya Tuan Pro 2 jadi request terakhir ya di jam request kita, karena jam request kita sudah habis di hari ini di jam 1 siang. Oke deh, kalau gitu langsung aja aku puterin kali ya lagunya Taylor Swift. Ini dia, I Knew It, I Knew You.

Malam Bro 2 kita mulai di jam 1 siang ini dengan kayaknya euforianya Piala Dunia kali ya. Dan euforia lolosnya Argentina nih ke final dunia Piala Dunia 2026 ya, ternyata bikin satu harapan besar kayaknya muncul dari para supporternya pastinya ya. Nah katanya nih mereka tuh rame-rame gitu ya, kompak minta Lionel Messi katanya jangan buru-buru pensiun dari timnasnya Argentina gitu ya. Meskipun katanya usianya juga udah 39 tahun nih, banyak yang bilang permainan Messi nih masih kayak pemain 25 tahunan gitu dalam Pro 2. Dan di semifinal lawan Inggris gitu ya, Messi tuh tampil kayaknya cukup impresif ya tuan Pro 2 ya, gokil gitu ya, dengan 2 asis yang bantu Argentina nih menang dramatis 2-1 atas lawannya gitu ya. Sampai sekarang juga nih katanya nih La Pulga nih juga masih jadi top skor turnamen sekaligus pencetak asis terbanyak. Wah kalau menurut kamu nih teman Pro 2 ya, kira-kira kan kayaknya kalau di sana ya di luar negeri bola tuh kayaknya umur itu hanyalah angka ya tuan Prodo ya. Semoga aja sih Messi nih kayaknya terus berlanjut mungkin di build-build selanjutnya gitu ya tuan Prodo ya, biar kita masih bisa ngelihat lah ya keseruan dan juga aksi dari Lionel Messi ini.

0: apa sih?
1: Harus apa sih supaya bau di mulut kamu bisa hilang? Rajin menggosok gigi minimal 2 kali dalam sehari, karena sisa makanan yang menempel pada gigi bisa menjadi salah satu penyebab bau mulut kamu loh. Saat menggosok gigi, jangan lupa untuk membersihkan lidah dan langit-langit mulut kamu. Jika ada makanan yang tidak terjangkau sikat gigi, gunakan benang gigi dan lanjutkan dengan berkumur dengan menggunakan mouthwash yang tidak mengandung alkohol agar tidak merusak emal gigi kamu.

masih soal Pildun nih teman Pro 2 ya. Gak cuma fansnya Argentina aja nih yang dibuat kagum ya sama Lionel Messi, tapi ternyata juga supporter Inggris sendiri gitu ya, bahkan kasih respect habis-habisan gitu ya buat kayaknya sang mega bintang gitu ya. Meskipun timnya mereka nih baru aja kalah dramatis kayaknya ya 2-1 di semifinal Piala Dunia 2026 ini. Nah, katanya ini memang Messi yang tampil sebagai kapten gitu ya, berhasil dan sukses bikin 2 assist penting gitu ya, dan terpilih menjadi pemain terbaik di laga yang satu itu. Bahkan juga katanya nih ada supporter Inggris yang bilang kalau Messi itu legenda tuan Brodo ya, Messi is legend gitu ya, dan ngaku bangga masih bisa nyaksiin aksi-aksinya Messi gitu ya di lapangan. Salut ya tuan Brodo ya, kayaknya Messi ini salah satu yang cukup bersinar banget ya di Pildun tahun ini.

0: Udah tahu belum? Baharudin Yusuf Habibie atau dikenal dengan nama Habibie merupakan satu-satunya presiden Indonesia yang terlahir dari luar Pulau Jawa, tepatnya di Parepare, Sulawesi Selatan. Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya siapapun punya kesempatan yang sama untuk menjadi pemimpin negeri.
1: Yang baru di Pro 2 FM.

Kalian berdua pernah gak sih kayak lagi jalan gitu ya, kayak asik-asik gitu ya, tiba-tiba kayak jalanannya tiba-tiba berlubang gitu ya, mungkin terus jadi agak berbahaya juga ya sebenarnya teman berdua ya, mungkin jadi oleng kah atau lain sebagainya gitu ya. Atau mungkin juga kamu jalan nih malam-malam gitu ya, terus lampu jalannya mati atau mungkin kedip-kedip nih teman berdua ya, ini kan juga agak membahayakan ya, bikin gelap dan lain sebagainya. Atau mungkin juga nih kamu pernah ngalamin gitu ya hal-hal yang tidak mengenakan soal fasilitas dan juga pelayanan publik nih. Nah kalau kamu nih punya keluhan-keluhan kayak gini teman berdua, kamu bisa langsung laporin aja dan sampaikan di Halo RRI Pro 1 RRI Bogor. Karena nantinya nih semua keluhan atau pertanyaan dari kamu akan diterusin ke pihak-pihak yang terkait supaya jadi ada tanggapannya dan ada jawabannya teman berdua. Dan Halo RRI ini bisa kamu dengerin setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 pagi waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Bogor. Atau kamu juga bisa nih WhatsApp ke WhatsAppnya di 081-5x4200 atau by phone 02-51-83-12-450. Dan kamu bisa mendengarkan Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz dan juga FM 104 MHz untuk wilayah Jonggol dan sekitarnya, dan juga frekuensi AM 1242 kHz. Jadi kalau kamu nih ngerasain hal-hal yang kayaknya perlu di laporin di teman Pro 2 gitu ya supaya lebih baik lagi, langsung aja dilaporin ke Halo RRI.

Teman-teman Pro 2, ada kabar keren nih yang datang dari dunia selancarnya Indonesia. Nah katanya nih peselancar putri Dea Natasha lagi fokus banget nyiapin mental ya jelang debutnya di ajang paling bergengsi gitu ya, yaitu World Surf League atau WSL 2026-2027. Dan katanya nih buat Dea gitu ya, latihan itu katanya bukan cuma soal fisik aja gitu ya, tapi juga membangun mental nih supaya bisa siap bersaing di level dunia. Dan katanya nih seri pertamanya bakalan digelar di California, Amerika Serikat mulai tanggal 25 sampai 29 Juli 2026 ini. Dan setelah itu katanya Dea juga masih bakalan ngelanjutin lagi nih perjuangannya di Australia, Filipina dan juga El Salvador gitu teman berdua. Jadi yuk kayaknya kita sama-sama gitu ya doain semoga Dea bisa tampil maksimal juga dan semoga juga bisa mengharumkan nama Indonesia di panggung dunia.

di jam 2 siang waktu Indonesia Barat. Ini artinya aku harus kasih kamu info-info seputar entertaining. Dan kayaknya ini yang pertama kali masih berkaitan juga dengan euforianya Piala Dunia. Memang nggak cuma finalnya aja kayaknya yang pastinya bikin kamu penasaran ya Tuan Pro 2 ya, tapi upacara penutupannya juga kayaknya nggak bakalan terlewatkan juga gitu ya, dan bakalan jadi pesta hiburan kelas dunia nih. Nah, digelar di New Jersey ya stadium, katanya acara ini juga bakal dimeriah nih sama deretan nama-nama yang kayaknya kamu kayaknya wow, luar biasa. Mulai dari Tom Cruise gitu ya, terus ada juga Robbie Williams, ada Laura Pausini, sampai streamer favoritnya anak muda ya, I Saw Speed juga katanya bakalan datang Tuan Pro 2. Dan Jennifer Hudson juga katanya dijadwalin bakal membawakan lagu kebangsaan Amerika Serikat sebelum kick off final Argentina kontra Spanyol. Dan katanya nanti seremoninya bakalan dimulai gitu ya 90 menit sebelum pertandingan. Jadi kayaknya para penonton bakalan datang lebih awal gitu ya, dan bakal disuguhi sama hiburan-hiburan yang spektakuler nih sebelum perebutan gelar juara dunia dimulai. Nah, jadi Tuan Pro 2, kalau kamu pengen nonton finalnya gitu ya, kayaknya harus lebih awal lagi nih supaya juga bisa lihat hiburan ala kelas dunia.

Aku nih si pecinta film horor, apalagi ngikutin banget ya The Conjuring Universe nih. Tuh kayaknya kamu cukup excited dengan yang satu ini ya. Karena katanya nih semesta atau The Conjuring Universe ini bakalan makin luas gitu ya. Karena Warner Bros nih udah resmi katanya nyiapin film prequel yang dijadwalin bakalan tayang di tahun 2027 ini, teman Pro 2. Dan pastinya film yang satu ini katanya nih bakal ngajak penonton kembali ke masa sebelum kisah Ed dan Lorraine Warren yang selama ini jadi salah satu ikonnya ya di franchise The Conjuring. Dan katanya detail ceritanya nih memang masih dirahasiain gitu ya, tapi kabarnya nih film yang satu ini bakal mengungkap gitu ya awal mula berbagai kejadian mistis yang selama ini tuh bikin merinding gitu, teman berdua. Jadi buat kamu pastinya yang suka gitu ya untuk uji nyali di bioskop, sepertinya 2027 ini bakalan jadi salah satu tahun gitu ya yang wajib kamu tunggu-tunggu. Looking right, looking like.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih? Supaya air di dalam jam tangan kamu bisa hilang. Masukkan jam tangan kamu ke dalam tumpukan beras dengan posisi kaca di bawah. Diamkan selama kurang lebih 5 jam. Dan cek secara berkala apakah airnya sudah hilang.

Dan aplikasi yang satu ini tersedia di Google Play Store dan juga App Store yang pasti gratis teman berdua. Cari aja nih RRI Digital, terus kamu pasang deh aplikasinya dan kamu nantinya bisa temuin siaran RRI Bogor Program 2 sampai dengan kanal RRI lainnya nih, cuma dalam satu genggaman aja teman berdua. RRI Digital, satu aplikasi sejuta informasi.

0: Udah tahu belum? Kumbang Hercules yang beratnya hanya 100 gram ternyata bisa mengangkat beban hingga 8 kg. Karena itu, kumbang Hercules dijuluki makhluk hidup terkuat di bumi.
1: Yang baru di Pro 2 FM.

Pro 2 gak kerasa sebentar lagi pukul 15 waktu Indonesia Barat atau jam 3 sore nih. Dan itu artinya aku Idel harus pamit undur diri dinemenin kamu di santai siang hari ini. Dan Pro 2, semoga informasi yang aku sampaikan ke kamu di siang hari ini bermanfaat untuk kamu. Dan juga untuk tadi yang udah request, aku terima kasih banyak ya. Kalau misalkan ternyata ada yang belum kebaca requestnya, mohon dimaafkan. Kalau gitu aku Idel pamit dari ruang dengar kamu. Bye-bye teman Pro 2.

Kamu baru saja mendengarkan Santai Siang di Pro 2 FM RRI Bogor. Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu.

0: here, your partner in fun, Melati Putri.
1: Bem teman terbaik kamu. Hai, selamat sore teman bro 2. Aku balik lagi buat temenin kamu di sore ceria. Senang banget. Mudah-mudahan hari ini secerah apa ya namanya? Suasana hati kamu secerah matahari di hari ini. Walaupun biasanya nih di kayak beberapa minggu ini udah

gitu ya. Jadi mudah-mudahan sih udah yang lagi emosi bisa agak adem juga gitu ya sekarang. Dengerin sambil dengerin musik-musik pilihan yang bakal jadi playlistnya Sore Ceria. Ini bisa banget juga membantu nge-boost mood kamu hari ini, teman Bro 2. Walaupun aku sih berharap mood kamu baik-baik aja ya.

Lahan nih yang baru aja terjadi ya di jalan stoplet stasiun Sukaresmi Tanah Sareal Kota Bogor. Ini sejujurnya adalah area dekat tempat tinggal aku, teman pro 2 personally. Udah beberapa kali lewat situ, memang kayak ada yang lagi bakar sampah nih dari beberapa hari yang lalu. Terus kayak sempat ngebatin dalam hati kayak apa gak apa-apa ya. Dan masih ada aja ya pertanyaannya, orang zaman sekarang bakar sampah. Bener aja, nah kejadiannya Kamis siang ini teman pro 2 pukul 13.30 persis di pinggir rel kereta api wilayah Kedung Badak tadi siang. Dan yang lapor tuh warga di sekitar juga yang bermukim di sekitar lokasi kejadian. Katanya peristiwa kebakaran lahan udah terjadi beberapa kali, bahkan yang diakibatkan adanya seseorang yang membakar sampah. Tapi dia gak bisa pastiin siapa sih warga yang membakar, karena cuma berdasarkan pemantauan dan kelihatan aja sekilas gitu, gak ada bukti visual yang terekam gitu ya. Dan menurut pengakuan warga yang melapor, katanya terakhir semalam dia siram ada api kecil yang dia lihat menyala, terus dia siram kemudian apinya padam. Tapi gak tahu ternyata pagi dan siang masih menyala apinya gitu. Mungkin karena memang ada angin atau apa gitu ya. Awalnya memang dilihat seperti ada anak muda gitu malam-malam lagi bakar sampah, tapi ternyata apinya berlanjut katanya. Dan sementara peristiwa kebakaran lahan di wilayah itu tuh langsung cepat ditangani ya, untungnya oleh petugas pemadam kebakaran Kota Bogor. Ada sebanyak 2 mobil damkar yang diturunkan untuk memastikan api benar-benar padam dan tidak merambat ke instalasi tiang listrik. Bahaya banget ya teman pro 2. Dan secara aturan memang membakar sampah di ruang terbuka secara sembarangan itu dilarang di mata hukum ya. Aturan itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah teman pro 2. Jadi kayak sebenarnya bukan masalah musim kemarau lebih berbahaya atau di musim hujan itu boleh bakar sampah ya. Intinya bakar sampah itu di lahan terbuka dilarang di mata hukum ya.

0: Harus apa sih?
1: Harus apa sih? Biar sepatu kulit kamu yang kesempitan bisa tetap kamu pakai. Gunakan pengering rambut untuk melonggarkannya dengan jarak 10 sampai dengan 20 cm selama kurang lebih 30 detik. Kulit sepatu akan melar dengan sendirinya saat bersentuhan dengan panas. Masukkan kantong plastik yang telah diisi dengan air ke dalam sepatu. Kemudian, masukkan sepatu ke dalam lemari pendingin. Biarkan hingga air menjadi es dan ukuran sepatu akan longgar dengan sendirinya.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

keberadaan ular. Peringatan ini juga mengedukasi masyarakat soal peran penting ular dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Sementara selama ini kalau kita ngelihat ular gitu ya, otomatis yang terlintas di benak kita hanya kayak takut. Kayaknya pengen panggil damkar aja gitu bawaannya ya teman pro 2 ya. Pak tolong dibuang ini, ngeri banget. Memang iya sih, termasuk hewan yang liar gitu ya teman pro 2. Tapi ternyata ada ada perannya secara khusus setiap makhluk hidup itu, termasuk juga ular teman pro 2, untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Jadi memang ular ini kan memangsa tikus-tikus gitu ya teman pro 2 ya, dan lebih dari 3.500 spesies ular itu hidup di berbagai belahan dunia dengan karakteristik yang beda-beda. Sebagian besar spesies ini tidak berbisa dan cenderung menghindari manusia sebenarnya. Dan ular itu berperan sebagai predator alami yang bisa mengendalikan populasi hewan pengerat dan berbagai jenis hama. Jadi kalau ularnya dimusnahkan sekaligus semuanya, juga selain rantai makanan jadi tidak seimbang di alam gitu ya, makin tidak terkontrol lagi tuh populasi hewan-hewan pengerat dan juga hama-hama teman pro 2. Jadi ular ini juga punya peran yang penting juga sebenarnya. Kalau kita hidup tanpa hewan pengerat gitu ya, kayaknya enak ya. Nah, di tanggal 16 Juli juga diperingati sebagai Artificial Intelligence Appreciation Day. Peringatan ini jadi momentum mengapresiasi perkembangan teknologi kecerdasan buatan di dalam berbagai bidang. Dan hari ini tuh pertama kali diperkenalkan AI Heart LLC di tahun 2021, tepatnya di bulan Mei. Tujuannya untuk mendorong pemanfaatan kecerdasan buatan secara aman, bertanggung jawab, dan juga beretika. Memang AI memungkinkan mesin menjalankan tugas yang membutuhkan kecerdasan manusia, teman pro 2 ya. Dan dari teknologi yang ada semakin dikembangkan, bisa mengenali pola, memahami bahasa, mengambil keputusan berdasarkan data. Dan sekarang banyak banget AI dimanfaatkan di sektor kesehatan, pendidikan, transportasi, industri, sampai di layanan keuangan. Dan kehadirannya juga kayak semakin dekat dengan kehidupan masyarakat gitu ya, lewat berbagai teknologi digital. Tapi kita sebagai manusia yang menciptakan AI, ada baiknya menggunakan AI secara bijaksana. Gimana kalau menurut kamu?

0: Grand Prix 2, dia tahu belum? Ilmuwan Jepang bernama Yoshinori Ozumi memenangkan Nobel tahun 2016 karena menemukan proses penting dalam tubuh kita, yaitu autofagi. Autofagi adalah cara sel membersihkan diri saat tubuh manusia sedang lapar untuk menghancurkan bagian yang rusak, lalu membentuk komponen baru yang sehat. Proses ini membantu menjaga kesehatan sel, mencegah kerusakan, dan membuat tubuh lebih kuat. Autofagi aktif saat kita olahraga, tidur cukup, mengurangi gula, dan saat kita sedang berpuasa selama 12 sampai 24 jam.
1: Kupas sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Produk kosmetik Indonesia mencatat potensi transaksi sebesar 26,35 miliar rupiah pada pameran Cosmo Beauty Philippines 2026 di Metro Manila. Capaian ini menunjukkan tingginya minat pasar Filipina terhadap produk kosmetik Indonesia. Atas perdagangan Republik Indonesia di Manila, Rahayu Ningsih mengatakan potensi transaksi ini menjadi hasil memuaskan bagi keikutsertaan pertama Indonesia. Ia optimistis produk kosmetik Indonesia yang berkualitas dapat diterima dan mampu bersaing di pasar Filipina. Kedua, Kyun Ho Curtis menyampaikan pesan kepada penggemar setelah mengalami cedera pada kedua tangannya akibat insiden terjatuh. Ia meminta maaf karena membuat penggemar khawatir sekaligus berjanji menjalani proses pemulihan dengan penuh tanggung jawab. Melalui unggahan di Weverse, Kyun Ho mengaku memahami banyak penggemar kemungkinan terkejut mendengar kabar mengenai kondisinya. Ia menegaskan akan menjalani seluruh perawatan dengan tekun agar dapat kembali beraktivitas dalam kondisi sehat secepat mungkin.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Lagupedia. Lagu Ada-Ada Aja dari Isyana Saraswati yang dirilis pada tahun 2023 punya kisah unik sejak sebelum diperkenalkan ke publik. Lagu ini pertama kali ia bawakan dalam konser The Fourth Album Showcase Live on Tour di Gedung SMI Kota Semarang. Di hadapan para penggemarnya, Isyana bercerita bahwa proses terciptanya lagu ini sama uniknya dengan judulnya. Biasanya, Isyana menciptakan lagu dari chord dan juga melodi, baru kemudian merangkai lirik. Namun untuk lagu Ada-Ada Aja, semuanya justru dimulai dari lirik. Inspirasi itu muncul di momen yang tidak terduga saat ia sedang dipijat di Bali. Ia sempat panik takut lupa baris lirik yang tiba-tiba terlintas, sampai akhirnya meminta pijatan dihentikan lebih cepat agar bisa menghafal dan menuliskannya di ponsel. Dari cerita ini, makna lagunya semakin terasa. Sebuah potret tentang hal-hal kecil dalam hidup atau hubungan yang kadang bikin heran, tapi justru membuat semuanya terasa lebih hidup dan nyata. Hal-hal yang spontan, lucu, bahkan membingungkan itu adalah bagian dari dinamika yang memberi warna dalam keseharian.
1: Yalah, hidup gini amat. Aduh.

exposure makanan, minuman, bumbu, dan rempah. Dengan banyaknya diaspora gitu ya teman Pro 2, apalagi sekarang kita banyak banget lihat di media sosial orang-orang yang tinggal di luar negeri, orang Indonesia khususnya, dari mulai di Asia, ada yang di Korea, ada yang di Jepang, di Amerika, sampai di Eropa, di Belanda, di Inggris, dan lain sebagainya. Itu mereka sambil nge-vlog gitu ya, sambil masak-masak, terus kadang-kadang ngundang teman-teman, atau bahkan ada yang jualan juga makanan khas Indonesia di negara

0: Harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya kamu punya tidur berkualitas? Perlancar metabolisme tubuh kamu dengan rutin berolahraga. Buatlah jadwal tidur agar tidak mengganggu jam biologis kamu. Usahakan untuk tidak makan terlalu banyak menjelang waktu tidur. Tingkatkan kualitas tidur dengan mematikan lampu kamar kamu.

magang ya, tepatnya di Kementerian Ketenagakerjaan. Mereka lagi buka pendaftaran nih untuk program pemagangan nasional batch 1 angkatan 2, tepatnya dimulai dari tanggal 15 Juli kemarin. Program ini

magang. Terbuka bagi lulusan diploma, sarjana, hingga pendidikan profesi gitu. Kalau misalnya kamu pengen kepoin lebih jauh, kamu bisa buka aja Instagramnya @kemnaker ya. Dan pesertanya nanti kalau kepilih akan dapetin banyak banget fasilitas selama ikut program magang ini Teman Pro 2. Dan fasilitasnya juga pastinya untuk mendukung peningkatan kompetensi sekaligus kesiapan kamu memasuki dunia kerja. Jadi kamu bisa buka rri.co.id untuk cari informasinya, gimana cara daftarnya yang lengkap, semuanya ada di situ Teman Pro 2. Atau itu tadi, kamu bisa langsung aja merapat ke Instagramnya @kemnaker Teman Pro 2.

Udah tahu belum? Menurut National Cancer Institute, polifenol dalam teh green tea itu mampu mengurangi pertumbuhan tumor loh. Selain itu, teh green tea juga memiliki dampak positif untuk membunuh sel kanker dan menghentikan pertumbuhannya. Jadi, teh green tea aman loh, sahabat kreatif. Gak bikin kamu kanker juga, alias kantong kering.

di Piala Dunia 2030 itu masih ada dan sempat viral juga setelah pelatih baru timnas Portugal menyatakan bahwa sang mega bintang masih masuk dalam rencananya di 2030 nanti. Walaupun Portugal sempat tersingkir ya di Piala Dunia 2026 setelah kalah dari Spanyol.

Prancis saat ini sedang menghentikan sementara operasional sejumlah reaktor nuklir terpaksa karena mereka sedang dilanda gelombang panas ekstrim. Suhunya bisa mencapai sampai 41 derajat Celcius, Manpro 2, kekeringan di mana-mana gitu ya. Dan akhirnya harus mengambil langkah ini karena suhu air sungai yang digunakan sebagai pendingin reaktor ikut meningkat. Takutnya nanti malah jadi bereaksi ya kan nuklirnya. Aduh ngeri banget sih. Sehingga takutnya

Otoritas setempat juga terus memantau perkembangan cuaca dan juga operasional reaktor untuk memastikan pasokan listriknya tetap aman gitu ya. Jadi reaktornya harus dimatikan, tapi gimana caranya supaya pasokan listriknya tetap stabil gitu teman Pro2, karena di satu sisi nggak bisa terus dibiarkan menyala, itu tadi khawatir terhadap ekosistem yang ada gitu kan, air sungai jadi anget

untuk melanjutkan perjalanan internasionalnya nih setelah terpilih jadi official selection di ajang Asian American International Film Festival 2026. Film ini juga dipercaya jadi pembuka di opening night screening festival yang digelar di New York, Amerika Serikat. Jadi film ini akan dijadwalkan diputar tanggal 30 Juli 2026 dan akan jadi salah satu sorotan utama pada malam pembukaan festival ya. Pemutaran ini sekaligus membawa film Para Perasuk kembali ketemu dengan penonton internasional setelah debutnya di awal tahun lalu ya. Sebelumnya, film yang punya judul internasional Levitating ini

Nama Dramatic Competition dan dapat sambutan hangat juga dari penonton termasuk standing ovation teman Pro 2. Film ini tuh mengangkat kisahnya Bayu, seorang pemuda usia 20 tahun yang tinggal di desa Latas, desa yang dikenal dengan tradisi pesta kerasukan yang sudah diwariskan secara turun-temurun. Jadi diceritakan di film ini, mata air keramat yang jadi tempat para perasuk mencari roh ini terancam digusur. Akhirnya Bayu bertekad menjadi perasuk utama dalam sebuah pesta besar. Dia mengumpulkan dana untuk menyelamatkan sumber air ini. Tapi di tengah perjuangannya, Bayu menyadari bahwa ambisi aja gak cukup. Dia pun bertekad untuk menjadi seorang perasuk sejati sekaligus menyelamatkan

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih? Supaya bau di mulut kamu bisa hilang. Rajin menggosok gigi minimal 2 kali dalam sehari, karena sisa makanan yang menempel pada gigi bisa menjadi salah satu penyebab bau mulut kamu loh. Saat menggosok gigi, jangan lupa untuk membersihkan lidah dan langit-langit mulut kamu. Jika ada makanan yang tidak terjangkau sikat gigi, gunakan benang gigi dan lanjutkan dengan berkumur dengan menggunakan mouthwash yang tidak mengandung alkohol agar tidak merusak emal gigi kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Udah tahu belum? Buaya ternyata lebih cerdik dari yang selama ini kita kira. Mereka sengaja menelan kerikil dan batu-batuan supaya bisa menyelam ke air yang lebih dalam.
1: Yang baru di Pro 24.

0: Kalau kamu dengar ini
1: dari Pangrango 34 Bogor, kami kembali menjumpai kamu melalui Info Pro 2 sore ini.
0: Atau ini,
2: kita masuk di acara numpang-numpang, nanti kita juga bakalan ngobrol-ngobrol.
0: Berarti kamu lagi dengerin Sore Ceria di RRI Pro 2 FM Bogor. Sore Ceria, setiap hari jam 3 sore, hanya di 106,8 RRI Pro 2 FM Bogor, teman terbaik kamu.

Baik kamu teman berdua, kabinet di Thailand sudah menyetujui nih ada revisi kebijakan bebas visa dari Thailand dan juga berbagai fasilitas visa untuk mencegah penyalahgunaan hak istimewa visa katanya. Jadi kebijakan ini tuh diumumkan sama pemerintah Thailand di tanggal 14 Juli kemarin, tujuannya untuk menyesuaikan sistem visa dengan kondisi yang terkini. Wakil juru bicara pemerintah Thailand ini mengatakan kalau revisi ini mengacu pada prinsip satu negara satu hak istimewa gitu, dan perubahan kebijakan ini mempertimbangkan aspek ekonomi, keamanan, hubungan

Pro 2. Dan sebagai gantinya, warga dari 59 negara dan wilayah tetap akan memperoleh fasilitas bebas visa. Fasilitas bebas visa ini bertujuan untuk wisata dengan masa tinggal 30 hari dan pemerintah Thailand juga memperluas fasilitas bebas visa kepada 6 negara termasuk diantaranya adalah India, Kroasia, Bulgaria, Siprus, Malta, dan Maladewa. Gitu teman Pro 2. Dan ini

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Halo, selamat malam Indonesia.
1: Yo, howdy. Langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman berdua.
0: Selamat malam Indonesia, selamat datang di MLC Music Live Chat. Seperti yes. biasa, ada kita berdua nemenin lo di malam hari ini tentunya ya.
1: Nama kita ada di sini.
0: Oh, kan bener. Tentunya bareng sama Edi dan juga Elan di malam hari ini.
1: Dan seperti biasa teman berdua seluruh Indonesia, kita gak mungkin cuma ngobrol berdua aja malam hari ini.
0: Betul.
1: Kita sudah kedatangan wanita yang akan kita ajak ngobrol malam hari ini.
0: Betul, ini baru aja ngerilis sebuah single yang bikin gue bingung, bro.
1: Aduh. Iya, kan? Nanti kata siapa? Salah.
0: Pokoknya bingung banget.
1: Kenapa bingung? Ini lagi zaman cowok-cowok bingung, lu juga bingung ya?
0: Iya sih, mungkin nanti kalau kita tanya bintang tamu malam ini mungkin tahu jawabannya ya.
1: Kita kira-kira bakal ngobrol sama siapa nih malam hari ini?
0: Kita bakal ngobrol bareng sama Rachel Olivia.
1: Iya, sama berdua. Jadi jangan kemana-mana, pantengin terus radio Produ FM seluruh Indonesia dan jangan digeser channelnya.
0: Yoi, jadi tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Welcome to MLZ Music Life Jam.
1: Yes, masih bareng sama Elan Edit dan kita sudah bersama dengan Rahel Olivia.
0: Halo.
2: Hai.
0: Halo. Halo, selamat malam.
2: Malam.
0: Gimana kabarnya Rahel di malam hari ini?
2: Puji Tuhan, kabarnya baik.
1: Luar biasa. Tadi coba kasih pertanyaan yang jarang ditanyain di radio lain.
2: Apa
0: gimana?
2: Tuh, apa tuh?
0: Gimana jalanan macet?
2: Lumayan tadi macet tadi.
0: Lumayan ya. Benar. Lumayan sih.
1: Katanya gimana Rahel kabarnya di ini hari apa sih?
0: Hari Kamis ini.
2: Iya.
1: Hari Kamis ini baik?
2: Baik dong. Baik. Selalu baik.
0: Seru. Benar positif ya.
1: Iya.
0: Yeah. Benar. Tapi gimana akhirnya ini lagi sibuk apa Rahel?
2: Aku lagi sibuk untuk bikin single selanjutnya.
0: Okay. Wow. Sangat produktif sekali.
2: Harus dong.
1: Berarti Rahel kamu adalah alumni dari Idol season 12 ya?
2: Betul, 12.
0: Wow.
1: Itu tahun berapa 12 ya?
0: 23.
2: Iya, 2023. Benar.
0: 2023.
1: 2023.
0: Oh, udah lumayan lama berarti.
1: Kamu sampai fase apa waktu itu, Rahel?
2: Puji Tuhan sampai fase top 14.
0: Wow. Itu dari berjuta-juta orang di Indonesia
1: yang mencoba masuk.
0: Ya kan?
1: Mas Anang milih
2: Rahel. Eh, saat itu Mas Anang no.
1: Oh iya. Wah, Mas Anang.
2: Mas Anang no.
1: Diingat lagi Mas kayaknya. Diingat lagi Mas sekarang.
0: Benar. Tapi apa yang paling diingat dari Idol tuh apa?
2: Yang paling diingat, belepotan.
1: Santai.
2: Yang paling diingat tuh momen kebersamaan sama teman-temannya sih.
0: Oke.
2: Kita karantina tuh lumayan lama.
0: Berarti berapa lama tuh sempat karantina berarti?
2: Harusnya kalau sampai juara itu sekitar 6 bulanan.
0: Setengah tahun ya.
2: Iya, nah aku kedapatannya tuh sekitar 1 bulan lebih, 2 bulan lah.
0: Oh, 2 bulan ya kurang lebih ya. Wow.
2: Jadi udah bonding.
0: Iya sih. Benar-benar. Apalagi kan ketemu juga udah dari sebelum karantina juga udah ketemu ya kan.
1: Kalau buat kamu apa yang paling membekas dari 1 bulan itu di karantina bareng sama teman-teman?
2: Yang paling membekas apa ya?
0: Kejadian apa paling diingat?
2: Kejadian apa? Capeknya sih, Kak.
0: Wah, iya sih. Iya sih.
2: Kita tuh kurang tidur kayaknya.
0: Oh iya. Benar-benar.
2: Syuting, terus nanti ada latihan vokal dan lain-lain. Jadi padat banget di karantina sih.
1: Dan enggak boleh main HP kan kalian ya?
2: Betul. Kita ngobrol, bener sih.
0: Gue sempet shock sih. Maksudnya buat dengerin rekaman aja. Maksudnya rekaman hasil latihan sama band itu pakai apa? MP3 bro.
1: Enggak boleh itu apa?
2: Kita boleh tuh cuma satu hari dalam seminggu.
0: Sabtu ya? Atau Minggu ya?
2: Sabtu
0: ya benar.
1: Sabtu. Berarti Sabtu kamu memanfaatkan kesempatan untuk ngabarin orang, buka IG gitu-gitu pasti ya?
2: Iya, tapi sebenarnya enggak juga. Karena kita ada jamnya. Terus di situ tuh kita disuruh kumpulin songbank.
0: Oke.
2: 40 songbank setiap minggunya. Terus kalau misalnya kita kedapatan misalnya kayak lagu dangdut. Nah, lagu apa yang kita tahu di lagu itu tuh kita disuruh kumpulin sebanyak-banyaknya. Jadi waktu kita tuh enggak ada sebenarnya.
0: Iya sih, benar. Tapi kalau ngumpulin songbank gitu maksudnya dengerin lagunya dari mana, Bre? MP3 itu? Atau
2: kan ada HP, jadi kita searching dulu lagu-lagu kita catat.
0: Berarti ada tugasnya juga ya.
2: Yes,
0: dikasih HP, dikasih tugas.
1: Ya ampun, kasihan sekali ya.
0: Benar sih, benar-benar. Tapi maksudnya selama karantina kan maksudnya enggak boleh megang HP gitu. Hiburan tuh ngapain? Selain ngobrol gitu. Maksudnya kalau lagi pengen sendiri nih me time itu ngapain tuh?
2: Tidur sih, Kak. Karena kita enggak ada waktu tidur.
1: Berarti kalian udah berapa kali main Uno di situ? Kan itu yang dilakukan orang gabut kan biasanya. Iya kan? Main Uno.
0: Iya
1: kan?
2: Nah, kalau aku tuh gabutnya karena kebetulan itu kan apartemen. Yeah. Nah, jadi kita bisa masakan di situ.
0: Oh, I see.
2: Karena aku suka masak, jadi aku masakin kakak-kakakku.
0: Oke.
1: Tinggal makan mereka ya.
2: Iya.
0: Apa masakan terenak dari Rahel apa nih? Yang paling pede nih dari Rahel kalau masak nih pasti enak nih.
2: Nasi goreng
1: ala Rahel ya. Betul. Yang paling sering dimasak.
2: Yeah. Coba tanya kakak-kakak di Idol. Semua itu.
1: Tapi kalau kayak makanan gitu semuanya di stokin berarti ya? atau gimana?
2: Kita dapat nasi kotak setiap harinya.
1: Oh. Yes. Kalau mau masak beli sendiri?
2: Iya, kita kayak biasanya kalau dapat waktu gitu untuk pesan dari online kayak misalnya bawang putih apa gini-gini gitu.
0: Nyetok juga kayak anak kosan dulu.
1: Kayak lu tau gak dulu acara aja Big Brother show tau gak ya?
0: Iya,
1: rumah tuh.
0: Iya, tau.
2: Itu saya tahun berapa itu kan?
1: Tua ya kayaknya Tua ya. Acara 2025 kalau gak salah.
0: Alias.
1: Oh gitu. Jadi emang salah satu yang membekas juga adalah karena hidup sama teman-teman idol juga ya.
2: Benar.
0: Tapi kalau ngomongin musik nih, kalau ngomongin musik, Rahel sendiri apa sih maksudnya influence-nya ke siapa sih sebenarnya musisi-musisi?
2: Musisi-musisi aku ke tahun-tahun 90s, 80s, 90s.
0: Serius?
2: Iya.
0: Siapa?
2: Whitney Houston.
1: Wow. My man.
0: Siapa lagi?
2: Terus aku suka George Benson. Suka Beyonce.
0: Oh, oke.
2: Okay.
1: Wow. 2006.
0: Tapi tahu enggak sih Beyonce pernah konser di Mangga 2? Serius 2007. Kemarin gua nemu fotonya. 2007. Mangga 2 Square.
1: Di Mangga 2.
0: Iya di Mangga 2 beneran.
1: Ngapain nyari laptop? Ke Mangga 2 Square ngapain dia?
2: Itu seriusan.
0: Serius beneran bisa dicari 2007.
2: Okay, 2007.
1: Ini fakta nih guys. Kalau lo enggak percaya coba dicari sendiri aja.
0: Bener. Wow. Okay. Tapi maksudnya itu siapa yang pertama kali ngasih?
1: Yang mengenalkan.
0: Mengenalkan gitu Beyonce, Charles Benson gitu-gitu tuh siapa?
2: Opa-opaku.
0: Oh. Iya. Oke.
2: Sekarang opaku juga musisi.
0: Oh iya benar.
2: Jadi ya kan era-era tahun segitu ya.
0: Betul.
2: Iya iya. Aku disuruh dengerin lagu seperti itu.
1: Celine Dion.
2: Iya, Celine Dion, Diana Ross.
1: Diana Ross. I Found My People, bro.
0: Benar, dia juga lagu-lagu itu 80s, 90s semua nih.
1: Aku mundur soalnya. Iya. Kalau band kamu dengerin juga gak yang di era-era itu?
2: Earth, Wind and Fire.
0: Oke. Benar.
1: Eranya Queen gitu-gitu ya. Oh, gila. Kalau dari Whitney Houston, kamu suka lagu apa? Karena sekarang lagi naik kalau gak salah yang Greatest Love of All ya.
2: Aku suka itu, aku juga suka Saving All My Love for You.
1: Wow. Aduh, groovy banget. Parah.
0: Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Rahel ya tentunya. Karena
2: Rachel.
1: Jangan digabung dong.
2: Jangan digabung.
0: Sama Rachel.
1: Okay. So Rachel Olivia di malam hari ini.
0: Ya, sekarang baru aja ngerilis single terbaru berjudul
2: Bingung.
0: Kira-kira lagi ada yang bingungin atau lagi ada yang bikin bingung atau apa nih sebenarnya?
1: Nanti kita bakal tanya-tanya ya.
0: Betul, pasti teman produser seluruh Indonesia pada bingung kan. Jadi kalau daripada bingung, mending tanya aja di malam hari ini.
1: Boleh banget. Kalau langsung merapat ke YouTube-nya RRI Jakarta di kolom chatnya nanti kita bacain.
0: Atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Produ FM Jakarta di 0811 800 105.
1: So jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live, cuy.
1: Yes, masih barengan sama Ellen dan juga Edit dan juga Rachel Olivia.
2: Hey.
0: Alright. Ini Rachel baru aja yang rilis single terbaru. Judulnya adalah Bingung.
1: Bingung. Yes.
0: Apa sebenarnya kebingungan yang ingin disampaikan di lagu ini tuh sebenarnya apa sih?
2: Kebingungan yang ingin disampaikan itu tentang perasaan yang pastinya kan.
0: Oke. Okay.
2: Kayak dia tuh suka nggak sih sama aku?
0: Oh, I see.
1: Ini korban-korban kebingungan berarti.
0: Aduh.
2: Korbannya cowok bingung.
0: Lagi musim sih.
1: Iya,
0: lagi musim
1: bingung.
0: Cowok bingung.
2: Aduh.
1: Oh gitu. Tapi kalau di lagu ini ya, kamu punya ini ya, punya pesan atau kayak cerita sendiri gitu sebenarnya yang dari real life terus dituangkan di lagu ini.
2: Justru itu. Iya.
1: Full. Wah, gokil.
2: Jadi sebenarnya tuh aku buat lagu ini tuh udah dari tahun 2023.
0: Oke.
2: Ya, jadi sebelum aku idol.
1: Oke.
2: Aku tuh udah buat karena aku udah suka sama seseorang.
0: Oke.
2: Zaman sekolah. Itu kan kalau masih sekolah ya.
0: Iya.
2: Jadi aku mengagumi orang itu, terus gimana ya kok jadi bingung gitu ya. Kayak bingung untuk tentang perasaan aku sendiri.
0: Oke.
2: Aku bingung dan abis itu kayak seru nih kalau dibikin lagu.
1: Oh gitu.
2: Takut.
1: Tapi itu sebenarnya adalah apa ya? Waktu itu kamu mencoba untuk memastikan kah akhirnya kayak sebenarnya ini mau dibawa lebih jauh kah atau ya udah di sini aja gitu.
2: Aduh, aku orangnya gengsian lagi kan.
1: Oh, makanya bikin lagu ya. Makanya bikin lagu.
0: Oke.
2: Ya, begitulah.
1: Jadi gak sempat di-confirm ya?
2: Tidak sempat. Di dalam lagu itu, aduh, ini aku spill aja lah ya.
0: Oke, boleh.
2: Tertulis namanya dia di situ.
0: Oh, wow. Berarti apa ini adalah sebuah pergerakan yang cukup berani ya dari seorang Rachel ya?
1: Sangat berani, luar biasa. Oh gitu, okay. Jadi bahkan dia namanya diabadikan di lirik lagu ini.
2: Iya, jadi aku terinspirasi dari lagunya Krisya.
0: Okay. Oh, yang apa tuh?
1: Yang mana?
2: Cek Cintaku.
0: Oke.
2: Terus, kayaknya seru deh kalau bikin dari namanya dia.
0: Bingung. Ayo bingung. B.
1: Bambang.
2: Waduh.
1: Agak repot. Kita harus satu-satu berarti.
0: Oke.
2: Pokoknya ada lah di dalam situ.
0: Oke. Tapi
2: cari tahu nggak apa-apa.
0: Boleh. Cari tahu sendiri ya. Mungkin nanti. Kalau teman berdua tahu abis dengerin, boleh kasih tahu.
1: Kasih tahu kita
0: ya.
1: Dong. Kira-kira kamu nemu nama apa nih di sini?
2: Ada Zando.
1: Oke.
0: Tapi maksudnya endingnya, apakah cuman akhir mengagumi aja? Atau kayak ya udah akhirnya mengikhlaskan gitu. Gimana tuh?
2: Kalau hashtag zaman sekarang hashtagnya just friend.
0: Just friend. Apakah Rachel adalah tipikal yang tidak mau merusak pertemanan?
1: Karena kadang terlalu berharga gitu. Daripada kita menjauh.
2: Ya, gitulah. Jadi kita teman baik lah intinya.
0: Oke.
2: Dan dia juga udah bahagia dengan orang lain.
1: Ding. Oh iya. Tapi apakah ini muncul karena ada mix signal awalnya yang kayak kayaknya lu baik banget deh ke gue gitu.
2: Iya, betul. Kayak dia tuh nunjukin tanda-tanda kayak iya dia suka sama aku gitu, nunjukin awalnya. Terus kayak tiba-tiba kok gak ada tuh tanda-tandanya, tiba-tiba ada lagi. Jadi kayak tarik ulur gitu loh.
0: Itu mainannya lu gak?
1: Main layangan.
0: Iya, bener. Tarik ulur.
1: Dari situ justru kamu terinspirasi.
0: Oke, tapi nulisnya ini butuh waktu berapa lama nih berarti?
2: Cuma satu malam. Berapa jam gitu?
0: Cepet sekali.
2: Kalau lagi kasmaran cepet ya.
0: Oh ya benar.
1: Lucu ya percintaan orang ya.
0: Iya benar.
1: Lucu percintaan orang.
0: Tapi emang berarti kan ini sebenarnya percintaan zaman SMA kan?
1: Iya.
0: Zaman SMA dan kata orang juga maksudnya cinta-cinta zaman SMA, zaman sekolah tuh yang lucu-lucunya gitu loh kalau diingat-ingat. Iya. Iya. Paling mentok-mentok putus kan gara-gara fokus UN.
2: Sekarang
0: udah gak ada UN.
1: Udah gak ada UN.
0: Oh, sempat ngerasain ya? SD katanya.
2: Kalau SMA-nya PTN ya?
1: PTN. Kalau zaman SD edit dulu apa? Eptanas ya? Eptanas ya? Masih evaluasi hasil belajar nasional gitu.
2: Oh,
1: iya.
2: Okay.
1: Itu dulu banget lah pokoknya.
0: Oke, berarti nulis cukup dalam satu waktu. Artinya
1: nulis tuh cukup dalam satu malam aja menurut kamu ya?
2: Iya.
1: Tapi dia tahu nggak akhirnya pada akhirnya si orang ini nih, si bingung ini? Tahu nggak bahwa lagu ini tuh tentang cerita kalian gitu?
2: Tahu.
0: Oke.
2: Okay. Karena gini, ada.
0: Oh, oke.
2: Okay. Gak
0: apa-apa, boleh.
2: Jadi fun fact-nya, lagu ini tuh sebenarnya mau diproduksi nama dia. Jadi dia itu juga musisi.
1: Yang bener-bener aja lah. masa lagu dia yang produserin dia juga. Iya. Senormalnya aja.
2: Jadi dia nggak tahu. Awalnya
0: nggak tahu.
2: Dia kayak. Gue baru bikin production team nih, dia bilang gitu. Lu mau gak workshop bareng? Terus okay. Lo ada lagu gak? Blablabla. Terus kayak, ayo, gue ada nih lagu. Aku kasih beberapa lagu, terus kayaknya ini deh yang cocok. Aku sering itu.
1: Oke. Nih, maju nih.
2: Tapi posisinya emang aku udah gak ada rasa. Soalnya aku berani gitu. Terus kayak, ya udah kira kita ketemu. Aku sama teman-teman dia ketemu. And then di situ tuh ya udah kita cerita dan lain sebagainya. Terus pas sebelum mau pulang ya udah aku bilang, lu tau nggak sih ini lagu buat siapa? Gitu.
0: Okay.
2: Aku pede aja gitu bilang gitu kan. Coba lu lihat deh lirik gini nih nih nih nih.
1: Oke baik.
2: Aduh malu banget sumpah. Terus pas dilihat, gitu kan dia kaget. Oh ternyata itu lagu buat gue ya. Udah dibilang thank you tapi dia salting di situ. Bingung itu buat dia.
0: Gitu. Bener. Gue gak kebayang sih kalau emang jadi diproduserin. Apa ini beneran jadi diproduserin sama dia?
2: Enggak.
0: Kalau kebayang diproduserin sama dia, terus dia juga tahu ini lagunya dia, buat dia
1: buat
0: gitu.
1: Dia.
0: Kayak, ulangin. Take vocalnya ulangin. Kayak awardnya kayak gimana ya?
1: Kayaknya kurang naik deh, bisa. Bisa naik lagi
0: enggak? Naik lagi bisa.
1: Akan sangat awkward mungkin ya.
0: Udah.
1: Tapi gokil sih itu.
0: Bener.
1: Gokil banget kalau misalkan akhirnya dia harus tahu ya.
2: Iya, harus dong.
0: Harus tahu ya. Benar.
2: Bisa kok kayak izin. Oh, izin ya. Lu jadi inspirasi gue dalam
1: merenggut. Itu jujur.
2: Oke, silahkan. Gak apa-apa. Ya, udah. Terus dia bilang thank you juga. Ya udah, kita berteman baik aja.
0: Bener.
1: Cluenya musisi. Perang sini gak? Jangan-jangan.
2: Bahaya.
0: Tapi maksudnya ini kan adalah perasaan yang apa ya, mungkin sebagian orang juga gak akan berani gitu kan. Betul. Menuangkan dalam bentuk lagu pun
1: iya.
0: Tapi kenapa akhirnya Rachel berani buat nulis lagu ini gitu? Karena mungkin ya buat sebagian orang nulis lagu kan agak-agak menakutkan. Betul. Gitu kan, untuk ceritanya diketahuin semua orang.
1: Iya.
2: Karena kalau saat itu tuh sebenarnya aku gak berpikir untuk lagu ini tuh jadi dirilis gitu. Jadi kayak, kan aku belum ikutan ajang kan. Lagu ini tuh udah aku tulis gitu. Jadi kayak, buat iseng-iseng aja. Awalnya. Terus pas setelah udah ikut Idol, terus ketemu produser-produser gitu. Terus aku liatin nih lagu ini, ternyata pada bilang enak, ayo rilis aja. Sampai akhirnya ketemu yang terakhir yang cocok.
1: Berarti nama cowoknya nih Dit, Ingung, namanya Ingung.
0: Salah. Ngung.
1: Kita masih main tebak-tebakan. Gimana kalau kita dengerin aja kan?
0: Abis ini kita mau dengerin dulu tuh Mamro 2. Jadi buat kamu semua yang mungkin masih ingin bertanya, boleh banget. Atau mungkin nanti setelah denger, lu tahu siapa nih nama laki-laki yang ada di dalam sebuah lagu ini.
1: Coba ambil pulpen atau kertas ya, langsung lu catet kira-kira ada apa nih di namanya. Kayak mecahin ini ya, teka-teki ya.
2: Beneran bingung ini,
0: Ya udah teman-teman, langsung aja. Ini dia Rachel Olivia dengan Bingung.

0: dengerin ya, Bingung dari Rachel Olivia.
1: Betul banget, teman berdua.
0: Betul, wow. Dan teman saya di sebelah saya juga masih bingung. Iya.
1: Saya masih mencari dari nama-nama ini. Karena banyak sekali kata-kata di sini.
0: Gue udah nemu, bro.
1: Oh, udah nemu ya?
0: Coba teman berdua ada yang nemu gak?
1: Ada yang
0: coba
1: nemu gak?
0: Kasih tahu ke kita
1: coba
0: ya
1: kalau drop, ada nemu ya. Di YouTube kalau misalnya kamu ya, ya, ini dikasih teka-teki ya sama bener. Penulisnya ya.
0: Bener. Tapi Rachel yang nulis sebenarnya apa nih maksudnya yang ingin disampaikan ke pendengar gitu? Nah mungkin nih pesan apa nih yang akhirnya mungkin bisa diambil dari teman-teman yang dengerin lagu ini gitu?
2: Jangan bingung.
0: Iya sih, lo jadi cowok jangan bingung gitu.
1: Begitu.
2: Kalau suka-suka aja gitu, jangan tarik ulur. Kitanya yang bingung kan.
1: Bener. Tapi kan kadang orang cuma being nice. Iya gak sih?
2: Oke, aku pulang.
1: Orang cuma being nice aja.
0: Oh gitu.
1: Gak tahu.
2: Waduh.
0: Iya ya, benar.
1: Oke.
0: Oh, jadi harus apa ya yang kalau iya enggak gitu ya.
1: Jangan iya enggak gitu.
0: Iya.
2: Mana.
0: Jadi yang enggak.
1: Jangan itu maksud. Iyanya yang enggak gitu.
0: Iya benar. Iya benar.
1: Oke, jadi kamu pengen nih sebenarnya berpesan kayak ya udah yang jelas aja lah gitu.
0: Benar. Tapi kalau misalnya ada teman pro 2 yang mungkin posisinya lagi sama nih kayak Rachel pada saat itu gitu. Bener. Ya. Yang lagi dilanda kebingungan gitu kan.
2: Aduh.
0: Apa yang harus dilakukan oleh seseorang ini?
2: Apa yang harus dilakukan ya? Kalau aku, kalau aku kan tipenya yang kayak jalanin aja.
0: Oke. Okay.
2: Sampai jalanin aja sampai bingung. Enggak.
1: Wow.
2: Waduh. Kalau enggak dijalanin ya enggak ada nih, aku bingung.
0: Bener.
1: Dijalanin aja.
2: Iya, jalanin aja.
1: Oke. Okay. Gitu. Tapi kalau ternyata udah dijalanin enggak kemana-mana gimana?
2: Ya, kayak aku lah itu.
1: Kalau kayak gitu gimana sih bro? Maksudnya situasinya kompleks dong ya.
0: Bener.
1: Iya. Gue tuh ada buat lo gitu. Iya sih.
0: Bener. Tapi kadang-kadang gue gak ada gitu.
1: Iya, lu mana gitu.
0: Iya sih, bingung sih.
2: Bingung kan?
0: Sangat bingung.
2: Ya udah dengerin lah lagu aku.
1: Nah, itu
0: dia. Bener.
1: Itu biar gak bingung ya.
2: Yes.
1: Tapi kalau di menurut Rachel, menurut kamu siap di lirik mana yang paling jadi lirik favorit kamu di lagu ini? Ketahuan ya?
2: Aduh, ketahuan.
1: Tapi belum tentu.
0: Belum tentu di situ.
2: Yang awalnya biasa jadi nggak biasa.
0: Iya sih.
2: Karena kan kadang cinta gitu dari biasa, tapi tiba-tiba ih kok ada bumbu-bumbu nih? Apa nih?
0: Iya.
2: Gitu.
0: Ih kok jadi beda ya?
2: Yes, betul.
0: Kok dia jadi gini ya? Gitu kan.
1: Tapi

0: Itu tadi, takut merusak pertemanan yang udah ada. Gitu.
1: Bisa jadi.
0: Bisa jadi.
1: Ada gua mah, ruin your friendship bro.
0: Taruhannya gede cuy.
1: Loh, kan gini, kadang tuh yang apa, apa yang besar resikonya,
0: yeah.
1: Benefitnya juga, oh, yang dapetnya juga besar.
0: Jadi,
1: high risk high return.
0: High risk high return. Tapi ada orang yang main aman juga.
1: Oh,
0: juga
1: sih.
0: Mungkin Rachel main yang aman.
1: Bener, ya, bener,
2: ya aman-aman aja lah.
1: Aman-aman aja. Bener, gitu. Bener. Tapi berarti lagu ini ditulis pertama kali 2023.
2: Iya. Yeah.
1: Terus akhirnya diproduksi
2: 2026.
1: Yes. Wow, cukup lama berarti ya. Sudah, 3 tahun gitu ya.
2: Iya, 3 tahun.
1: Tapi akhirnya setelah 2026 akan diproduksi, apakah ada perubahan nih?
2: Wah.
1: Dari lirik OG-nya gitu kan?
2: Iya.
1: Karena kan yang awalnya mungkin kayak iseng-iseng aja nulis kan,
0: ya.
1: Tapi sekarang akhirnya menjadi sesuatu yang apa ya, kayak dalam tanda kutip lebih serius lah untuk diproduksi gitu kan.
2: Ada perubahan lirik beberapa, tapi ya di bagian-bagian akhir gitu. Terus juga ada perubahan aransemen. Jadi karena aku ketemu beberapa produser gitu, jadi mood aku tuh beda-beda apa ya, referensinya gitu, dituanginnya beda-beda sampai akhirnya teng ketemu yang kayaknya aku banget nih, baru kayak klik gitu.
1: Seru-seru. Berarti take vocalnya berapa lama nih?
2: Cuma satu hari
1: aja ya.
2: Cukup
1: satu hari bro,
0: jago nih
1: penyanyi bro.
0: Iya.
1: Kalau kita
0: ya
1: gak jadi
0: kita nggak tek-tek ya,
1: nggak juga,
0: malu,
1: kita sadar diri.
0: Iya, betul. Tapi mungkin kita akan mengadu nasib di Idol nanti ya.
1: Aduh,
2: yes.
1: Terlalu mengadu mas. Oh, ya.
0: Kita adu, siapa tahu.
1: Terlalu mengadu,
0: terlalu hoki nanti. Ngadu hoki ya
1: weh.
0: Iya.
1: Berarti akhirnya ini di produseri sama?
2: 43 Production.
1: Oke. Ada yang menarik gak selama proses produksi?
0: Proses produksinya?
2: Di aransemen-aransemennya itu. Karena semakin aku dewasa, semakin banyak lah tuh kan referensinya.
1: Iya sih.
2: Terus juga ngobrol sama kakak-kakak yang referensinya juga gila-gila gitu. Jadi kayaknya enak di gini deh Cel. Oh iya kak, di gini enak nih gitu.
0: Jadi karena makin banyak referensi, makin kayak
2: banyak maunya.
0: Iya, maunya. boleh nih, gitu. Oh iya.
2: Jadi lamanya di situ.
1: Oke. Nice.
0: Tapi dari kesulitan vokal nggak ada sama sekali berarti?
2: Vokal puji Tuhan enggak, aman.
0: Jago bener. Jago dia bener. Asli.
1: Asli
0: dia jago bener. Karena kadang yang ngobrol sama kita pun di sini. Berulang kali ada kesulitan ya. Kamu keren banget berarti. Gokil.
1: Ya udah, dalam obrolan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi setelah satu ini. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune di MLC
0: Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Yes, welcome back to MLC Music Live Chat
1: dan masih bareng sama Rachel Olivia.
0: Right.
1: Tadi kita udah sempat ngobrol dan kita mengulik ya tentang lirik di lagu ini.
0: Lo belum ngulik, lo kurang ngulik.
1: Gua nanti ngulik. Gua nanti akan ngulik. Okay. Gua nanti akan ngulik. Karena biasanya di jam 12 ke atas tiba-tiba muncul nama ini.
0: Oh, iya. Oh, langsung ketemu nanti ya.
1: Iya. Atau perlu digosok pakai koin?
2: Undian kali ya.
1: Kayak gosok undian.
0: Benar. Tapi berarti lagu ini paling enak tuh didengerin pas kapan?
1: Best sebenernya? Listening time.
2: Pas kapan aja sebenarnya.
0: Iya sih.
2: Terutama malam-malam tuh.
0: Wow.
2: Makin overthinking tuh.
0: Kira-kira si orang bingung ini.
2: Iya.
1: Oh berarti bingung ada sisi positif ya dong.
0: Kenapa tuh?
1: Dapat jadi lagu.
0: Oh iya bener sih.
1: Iya sih.
0: Bener sih.
1: Berarti gak apa-apa bro jadi being nice.
0: Gak gitu dong. Okay. Itu namanya pembenaran namanya. Namanya pembenaran
1: itu tadi kayak gitu dong berarti.
0: Enggak dong. Enggak.
1: Kalau dia gak bingung, Rachel belum tentu ada lagu ini kan.
0: Lagunya yang lain.
1: Oh iya bener.
0: Ceritanya lain, bukan bingung.
1: Oh iya.
0: Gitu.
1: Iya.
0: Pasti itu dia.
1: Judulnya beda ya?
0: Judulnya beda.
2: Keren.
1: Oh, jadi best listening time-nya di malam-malam.
0: Yeah. Malam-malam ya, bener sih. Enak.
1: Pas lagi nyuci mobil?
0: Terlalu random, Mas.
1: Boleh dong.
0: Ya bisa
1: boleh
0: sih.
1: Boleh dong.
0: Agak-agak gimana ya?
1: Tukang cucinya bingung ya. Ini diangkat apa enggak ya?
0: Jadi bingung dia malah. Benar-benar. Oke. Terakhir mungkin apa yang ingin disampaikan buat teman bro dua seluruh Indonesia.
1: Betul.
0: Dia juga apa, lo punya nama fans guys?
1: Fans club.
2: Celsius.
0: Oh, Celsius. Yes. Wow.
1: Keren.
2: Celsius.
1: Buat para Celsius.
2: Yes.
0: Betul. Apa yang ingin disampaikan? Silakan.
2: Yang pengen disampaikan ini apa aja?
1: Boleh apa aja.
2: Jangan sorry.
0: Apa-apa. Ini gara-gara sama cowok bingung.
1: Iya. Cobing.
2: Aduh. Buat teman-teman Celsius, teman-teman Pro 2 FM, jangan lupa untuk terus dengerin karya-karya aku.
1: Mm-hmm.
2: Terus support aku, jangan bosan dengan celotehan aku. Dengan karya-karya aku nantinya dan tungguin single-single berikutnya.
0: Kira-kira akan ada apa di next project-nya nih?
1: Boleh
0: ada yang bisa di-spill enggak sih?
1: Ada yang bisa di-spill enggak?
2: Sesuatu yang beda dari Rahel.
0: Wow. Wow, menarik. Ini seru sih.
1: Udah enggak bingung nih. Udah enggak bingung.
0: Kalau udah itu cerita lama, bro.
2: Tapi masih ada bingungnya lagi.
1: Enggak jauh berarti.
0: Masih.
1: Iya. Enggak
0: jauh, tapi mirip, berbeda mirip. Gitu.
1: Tapi beda.
0: Ya. Beda cerita.
1: Beda orang.
2: Terus musiknya juga lebih apa ya? Lebih ada samba-sambanya. Lebih ada jazzy.
0: Itu beda banget sih.
1: Lagi Neymar nih.
0: Salah.
1: Ada samba-sambanya.
2: Iya.
0: Berarti masih single atau next akan ada EP atau EP. Album?
2: Untuk next masih single.
0: Single dulu ya.
2: Aku juga single.
1: Itu mungkin teman pro 2 se-Indonesia ada yang bisa deh.
0: Kok kita malah jadi pilot?
1: Iya. Berarti masih ngumpulin single dulu ya?
0: Masih banyak yang media explore dulu ya.
2: Iya, betul.
0: Pokoknya bisa dipantengin aja di sosial medianya. Di mana?
2: Di rahelolivia.official.
1: Itu dia. Kalau pengen dengerin lagunya di YouTube, boleh kepoin YouTube-nya di mana?
2: Sama, rahelolivia.official. Dan juga YouTube-nya Hits Record.
0: Yes.
2: Karena bingung ada di YouTube-nya Hits Record.
0: Betul itu dia. Dan pokoknya bisa didengerin di semua DSP.
1: Iya.
2: Semuanya.
0: Dan ternyata bisa di request di Bro 2 FM
1: seluruh Indonesia.
0: Alright, thank you so much.
2: Request yang banyak.
1: Betul.
0: Yes, thank you so much. Rachel. Ya apa?
1: Biar tetap naik terus lagunya.
0: Benar. Cukup lagunya aja yang bingung, kamu enggak usah bingung request apa gitu ya.
2: Iya.
0: Oke, terima kasih Rachel.
1: Thank you banget.
0: Sukses selalu.
2: Amin.
1: Jangan sampai kapok main kesini ya.
2: Iya, enggak dong.
0: Maaf udah umur ya.
1: Jangan kapok-kapok untuk main kesini dan juga sukses untuk seluruh project ya pastinya.
2: Thank you, amin.
0: Terima kasih. Terima kasih juga teman Pro 2. Yes. Udah seru-seruan malam hari ini. Betul. Ini seru banget ngobrol bareng sama Rachel. Nanti mungkin Ellen bakal cari tahu lagi siapa Betul. Nama yang ada di lagu ini ya.
1: Nanti kalau ada gue siarin langsung ke sini gimana. Oke, kalau gitu abis ini bakal dilanjutin juga sama penyiar-penyiar Pro 2 FM seluruh Indonesia kesayangan yes. kamu.
0: Betul.
1: Dan kita harus pamit dulu, Elani Gusandaru pamit.
0: Erita pamit.
1: Dan juga
2: Rahal Olivia pamit.
0: Alright.
1: Bye-bye.
0: Bye-bye.

0: Saatnya Info Pro 2.
1: Selamat malam teman Pro 2, inilah Info Pro 2. Di malam hari ini bersama saya Arda, inilah Info Pro 2 selengkapnya. Kita masuk ke informasi pertama, seri Formula One 2026 kembali berlanjut akhir pekan ini melalui Grand Prix Belgia di sirkuit Spa-Francorchamps. Balapan diprediksi menyajikan tantangan cuaca, tikungan ikonik, dan persaingan sengit para pebalap. Sirkuit Spa-Francorchamps menjadi salah satu lintasan paling bersejarah dalam kalender F1 sejak 1950. Karakter tikungannya membuat lintasan ini selalu menjadi favorit sekaligus ujian berat bagi para pembalap. Beberapa tikungan yang terkenal antara lain rangkaian tikungan Eau-Rouge dan Rey de Lyon yang menanjak tajam. Tikungan Pouhon serta bus stop juga menjadi bagian paling ikonik dari sirkuit sepanjang 7.004 km tersebut. Pebalap harus menemukan keseimbangan pengaturan downforce sepanjang lintasan berkecepatan tinggi tersebut. Kondisi lintasan yang sering basah semakin meningkatkan tingkat kesulitannya. Perkiraan cuaca menunjukkan peluang hujan cukup tinggi sepanjang akhir pekan balapan. Musim 2026 sendiri sejauh ini belum menghadirkan balapan dalam kondisi lintasan basah. Persaingan menuju GP Belgia juga semakin menarik setelah hasil balapan Silverstone. Kimi Antonelli memimpin klasmen, tetapi rekan setimnya di Mercedes, George Russell, berhasil memangkas selisih menjadi 25 poin. Ferrari turut meningkatkan ancaman setelah Charles Leclerc meraih kemenangan di Silverstone. Lewis Hamilton juga datang dengan kepercayaan diri yang tinggi sebagai pemenang rekor 6 pole position di Spa. Rangkaian GP Belgia akan diawali latihan bebas pertama dan kedua di hari Jumat 17 Juli 2026. Latihan bebas ketiga dijadwalkan berlangsung di Sabtu 18 Juli, disusul sesi kualifikasi. Sementara itu, balapan utama sejauh 44 putaran akan digelar di Minggu 19 Juli 2026. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Kapten Tim Nasional Argentina, Lionel Messi, enggan meremehkan Spanyol. Dia menilai Spanyol merupakan lawan yang sangat kuat menjelang pertemuan kedua tim di final Piala Dunia 2026. Messi mengatakan dirinya banyak mengenal pemain Spanyol, terutama sejumlah pemain yang berasal dari klub yang pernah dibelanya, Barcelona. Menurut peraih 8 Ballon d'Or tersebut, laga final dipastikan akan berlangsung sengit mengingat kualitas tim yang dimiliki oleh kedua tim. Argentina memastikan tempat di final setelah mengalahkan Inggris 2-1 di semifinal, sementara Spanyol melaju ke partai puncak setelah menundukkan Prancis dengan skor 2-0. Pertemuan kedua tim di final diperkirakan menjadi salah satu laga yang paling dinantikan pada Piala Dunia 2026 karena kedua negara ini punya sejarah rivalitas yang panjang. Teman Pro 2, itulah Info Pro 2 di malam hari ini. Terima kasih atas kebersamaan kamu. Selamat malam.

0: apa sih?
1: Harus apa sih supaya baju putih kamu yang kuning terlihat seperti baru lagi? Rendam baju putih kamu dengan perasan air lemon dan air hangat selama beberapa jam. Campurkan 1/4 hingga 1/8 sendok teh cairan pewarna biru saat kamu mencuci baju kamu. Dan keringkan baju kamu di terik matahari karena matahari berfungsi menghancurkan partikel kimia yang ada di baju putih kamu. Tertarik untuk mencoba?

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini di Man versus Machine, saya barengan sama siapa?
3: Rizal.
2: Apa Ijal? Jal. Gimana nih Jal? Kalau misalnya Ijal sendiri ngelihat final Piala Dunia antara Argentina sama Spanyol, kira-kira bakal yang menang siapa Jal?
3: Ini yang menang ya?
2: Iya, yang menang. Kalau yang menang.
3: Pilihan.
2: Okay. Pilihan.
3: Argentina sih.
2: Iya, sejujurnya Argentina. Oke, okay. Jujur Argentina. Tapi memang dari awal Piala Dunia
4: Argentina mendapat dukungan. Tapi jangan lupa, Spanyol dengan semangat mudanya dan gaya bermain kolektif yang rapi bisa memberikan kejutan besar dan meredam serangan Argentina. Laga ini pasti akan menjadi pertarungan taktik yang luar biasa. Siapa yang menurutmu bakal jadi pahlawan tak terduga dari Spanyol?
2: Belum-belum udah dibantah Jal sama AI-nya. Dia gak sabar untuk ikutan nih. Gimana nih? Tapi gimana Jal? Kalau ngelihat memang Spanyol punya pemain muda yang kayak Lamine Yamal, Gavi dan sebagainya ya. Gitu kan, permainan tiki-taka, kolektif, itu memang bisa memberikan kejutan besar dan juga meredam serangan Argentina kan. Betul. Tapi kalau misalnya Ijal sendiri ngelihat Argentina punya menang atau aspek di mana?
3: Oke. Berapa kali kita ngelihat Argentina kan termasuk si pelatihnya Scaloni ya.
2: Scaloni betul.
3: Scaloni itu kayak apa ya, semacam sorry ya, kayak berjudi gitu ya. Suka nahan-nahan serangan.
2: Betul.
3: Terus apa ya, biarin pemain lawan ngesain bola terus dengan serangan balik, terus kayak punya kartu as yang namanya Lautaro Martinez itu.
2: Betul.
3: Kan. Itu kayak menurut gua apa ya, dia ngeri-ngeri sedap sih menurut gue ya. Biarin si Spanyol nguasain bola.
2: Penguasaan bola. Memang gitu. Spanyol kuat di penguasaan bola gitu kan. Tapi jangan lupa kalau misalnya ada satu hal yang mungkin akan jadi pembeda di laga ini kalau menurut gue, itu adalah yang pertama mentalitas Argentina.
3: Oke,
2: okay,
3: setuju.
2: Ya kan, sepakat ya.
3: Setuju.
2: Mentalitas Argentina sama Messi. Messi. Gimana? Kalau misalnya menurut Jeminae, kalau menurut kamu gimana?
4: Mentalitas dan magis Messi memang tak terbantahkan, dan itu selalu menjadi ancaman nyata bagi siapapun lawannya. Akan tetapi, Spanyol dengan penguasaan bola yang klinis dan pertahanan kolektif yang solid, siap mematahkan setiap serangan dan mengontrol jalannya pertandingan dari segala sisi. Pertanyaannya, apakah pertahanan Argentina cukup tangguh menahan gempuran serangan tanpa henti dari La Furia Roja?
2: Benar juga sih Jal, karena kan kalau ngomongin, karena gini ya, kalau orang main tiki-taka tuh kalau konsentrasinya pecah tuh memang rusak memang
3: betul,
2: Jal,
3: betul,
2: kan
3: betul.
2: Karena bolanya kan yang berjalan kan, ya. Bukan orangnya yang berjalan ya. Gitu. Tapi kalau misalnya Argentina sendiri kalau ngelihat track back ke belakang gitu ya dari babak grup, kalau menurut Ijal gimana Jal? Kalau menurut lu apakah Argentina memang cukup kuat untuk menahan gempuran dari para pemain Spanyol?
3: Spanyol, yes. Sebenarnya lebih kayak ini bang. Pertama ada pemain-pemain yang mungkin sorry ya, maksudnya dalam artian dia tuh kayak punya tugas masing-masing gitu loh.
2: Oke. Okay,
3: ya
2: okay,
3: kan? Ada yang kita kenal kayak Simone, anaknya Simone tuh.
2: Betul betul.
3: Yang kayak seakan-akan tugasnya tuh ngerusak permainan lawan gitu.
2: Oke okay, oke. Okay.
3: Kayak ngerusak fokus gitu kan. Terus ditambah dengan kartu as yang tadi kita sebutin Lautaro Martinez tuh. Dia tuh pemain yang gak tau ya, mentalnya kan kayaknya baja banget ya.
2: Betul.
3: Sampai ngerusak mental pemain lawannya. Itu tuh menurut gue apa ya, bisa ngebuat fokus Spanyol bermain tiki-taka sih kayaknya
2: juga akan terpecah. Lagian juga sebenarnya kalau kita ngeliat dari kualifikasi nih ya, Argentina tuh juga sulit kok kebobolan, nggak yang bukan tim yang dalam tanda kutip tuh kayak gampang kebobolan kok. Jadi rasa-rasanya memang harusnya sih kombinasi pemain depan, pemain tengah sama pemain Argentina itu cukup untuk ngelawan
3: Spanyol.
2: Spanyol. Yeah, yeah. Gimana kalau menurutmu, Jeminae?
4: Pandangan Ijal soal kedisiplinan taktik dan keberadaan pemain pengganggu memang sangat masuk akal. Itu bisa menjadi gangguan serius bagi Spanyol. Namun La Furia Roja tidak hanya bergantung pada satu gaya saja. Mereka punya pemain-pemain sayap yang cepat untuk melakukan serangan balik cepat dan gelandang yang bisa beradaptasi dengan tekanan. Kira-kira dalam pertandingan sesegit ini, apakah serangan balik Spanyol akan mampu menembus penjagaan ketat Argentina?
2: Bisa jadi mampu, bisa jadi enggak. Karena tergantung. Soalnya kalau misalnya ngomongin Spanyol sendiri, kemarin udah lihat juga kan cara mainnya Spanyol gitu. Kadang tuh emang ada beberapa saat Spanyol tuh solid kalau kalau menurut saya pribadi gitu ya. Tapi di beberapa saat juga kadang mereka oleng gitu. Oleng. Mereka kadang tidak konsisten juga gitu. Suka kehilangan arah walaupun kemudian kembali fokus ke permainan gitu kan Jal ya.
3: Tadi. Sama ya termasuk apa fungsi si Lamine Yamal ya, yang betul. Senang giring-giring bola.
2: Giring-giring bola bisa jadi blunder.
3: Bener.
2: Menang Argen.
3: Tapi ngomong Gemini kayaknya kakak banget
2: sama banget. Kamu suka sama Spanyol lah Gemini.
4: Sebagai pendukung La Furia Roja, tentu saja saya membela taktik dan potensi Spanyol. Meskipun kadang ada masa-masa kurang konsisten, itulah yang membuat sepak bola selalu penuh drama dan kejutan. Nah, menurut Ijal, bagaimana Argentina akan memanfaatkan momen-momen olengnya Spanyol tersebut untuk mencetak gol?
2: Udah jelas magicnya Messi.
3: Magicnya Messi.
2: Kemarin gol terakhir waktu lawan Inggris, Messi. Crossing kaki kanan, yes, bos.
3: Kaki kanan.
2: Ya kan? Crossing kaki kanan nih, bos.
3: Udah gitu yang ngegolin lebih pendek dari pemain belakangnya, ya kan?
2: Iya, betul. Nih, crossing kaki kanan Messi. Itu udah dibilang magic gitu kan, Jal,
3: magic,
2: ya?
3: Magic sekali.
2: Tapi kalau ngelihat Yamal sendiri nih, ya. Kalau menurut Jemina ya coba, apakah memang si Yamal ini akan bersinar di pertandingan
3: final
2: nantinya lawan Argentina?
4: Tentu saja, panggung final adalah tempat di mana bintang-bintang baru lahir. Lamine Yamal dengan kecepatan dan kemampuannya dalam menggiring bola, punya potensi besar untuk memberi kejutan besar kepada pertahanan Argentina yang lebih berpengalaman namun bisa saja kewalahan menghadapi pergerakan yang lincah. Dia adalah salah satu kartu as yang bisa membalikan keadaan dalam sekejap. Bagaimana menurutmu tentang potensi kejutan Yamal?
2: Tapi kan Yamal suka gocek-gocek nggak jelas, habis itu kemudian roh bolanya kerebut. Gimana coba?
4: Itu memang resiko dari gaya bermain yang kreatif dan berani. Kadang gocekan Yamal bisa melewati beberapa pemain dan menciptakan peluang emas. Tapi di lain waktu bisa saja bolanya terebut. Tapi bukankah keberanian untuk mencoba itulah yang membuat permainan La Furia Roja begitu sulit dibaca lawan? Menurutmu, apakah pelatih Spanyol seharusnya lebih membatasi kebebasan Yamal di lapangan?
2: Oke, kalau menurut Jal gimana Jal? Apakah Yamal harus dibatasi atau memang dikasih free roll kayak gitu aja? Kan kalau Messi memang kita tahu mereka apa Messi sendiri memang dikasih ya, kebebasan kan?
3: Kebebasan, benar. Ya berarti kan lebih kurang mirip-mirip dengan Messi ya sebenarnya.
2: Iya betul.
3: Cuman
2: betul.
3: Memang teman-teman yang lain berarti kan harus tetap fokus dengan tiki-takanya ini ya, kan. Betul. Sedangkan si Lamine Yamal diberi kebebasan untuk entah itu dribbling ataupun shoot jarak jauh gitu.
2: Betul.
3: Nah itu memang jadi kayak seimbang ya antara Argentina dan Spanyol. Tapi memang lagi-lagi saya menjagokan kartu as dari pelatih si Argentina itu.
2: Iya kalau misalnya di itu deh diadu sama gede-gedean nilai skuad menang Argentina daripada Spanyol, ya kan?
4: Nilai skuad yang besar memang menunjukkan kedalaman talenta, tapi di lapangan bukan itu yang menentukan. Spanyol mengandalkan harmoni dan kesolidan tim, di mana setiap pemain bekerja untuk satu tujuan. Apakah menurutmu keunggulan taktis Spanyol bisa mengatasi kehebatan individu Argentina?
2: Gimana Jal? Lafuente nih Jal.
3: Saya masih percaya bahwa Argentina bisa mengatasi kehebatan individu.
2: Oke, nanti kita lanjutin lagi ya, Jemina ya, untuk ngobrol-ngobrolnya. Jadi kamu istirahat dulu, kamu pikirin dulu gimana caranya Spanyol bisa menang lawan Argentina. Saya mau kasih lagu dulu. Jadi jangan kemana-mana teman-teman Pro 2. Pastikan diri kamu tetap stay tune di Pro 2 FM.

0: Oke, teman produk, kita lanjutin lagi masih di Man versus Machine. Saya sama Ijal, yes, dukung Argentina, terus AI-nya dukung Lavare Roja nih. Tadi AI-nya bilang, Jal, katanya gimana cara terbaik untuk Argentina menembus pertahanan Spanyol?
1: Oke.
0: Kalau dari menembusnya, kalau dari taktik nih, Jal, ya, kalau dari taktik sih sebenarnya mungkin bisa bermain memaksimalkan sayap Argentina ya, sih sebenarnya sayap-sayapnya Argentina gitu kan. Betul. Karena Argentina juga sih sebenarnya didukung sama beberapa striker yang dalam tanda kutip mumpuni kan, ya. Lautaro Martinez, Julian Alvarez, ada Messi dan kawan-kawan gitu ya, kan. Yang jelas sih, apakah yang jadi pertanyaan itu adalah apakah para pemain Spanyol nih, Jal, ya, backnya terutama ya, itu bisa konsentrasi full selama 90 menit okay, untuk menahan gempuran striker-striker Argentina yang gila-gilaan ya, gitu kan. Kalau misalnya menurut kamu nih, Gemini, gimana? Apakah itu bisa?
2: Itu memang ujian terberat bagi pertahanan Spanyol. Menghadapi barisan penyerang Argentina yang sangat mobile dan klinis, tentu membutuhkan konsentrasi penuh dan koordinasi tingkat tinggi dari lini belakang kami. Namun, kunci utamanya sebenarnya ada di lini tengah kami. Jika gelandang-gelandang Spanyol mampu menguasai permainan dan memutus pasokan bola ke para penyerang Argentina, bahaya tersebut bisa diminimalkan. Jadi, ini bukan cuma tentang kekuatan bertahan, tapi bagaimana tim bekerja sebagai satu kesatuan untuk meredam serangan lawan. Menurutmu, siapa yang akan menjadi kreator utama bagi Argentina di laga nanti?
0: Bener juga sih, Jal. Bener juga. Ya. Bukan cuman masalah pemain bertahan sih. Karena kalau ngomongin soal pemain tengah, memang si Spanyol ini mewah juga sih. Ada siapa namanya? Pedri ya?
1: Ya, Pedri.
0: Rodri dan Pedri, kawan-kawan ya, gitu kan. Tapi gimana, Jal? Kalau misalnya ngelihat lini tengah Spanyol sama lini tengah Argentina, kalau lu sendiri sebagai pendukung Argentina gimana?
1: Sebagai Argentina ya. Sebagai Argentina, sebagai fans Argentina tuh ngelihat si pemain tengah Argentina tuh, kita inget ya, Bang, golnya Enzo Fernandez.
0: Oke.
1: Okay. Ya kan, itu dari tengah tuh.
0: Oke.
1: Okay. Dan bagus banget. Itu menurut gua apa ya, nilai lebih lah, ya nggak sih? Dari jarak tengah dia bisa nyetak gol bagus, dan itu ditambah juga kita masih jarang-jarang nih lihat si apa namanya skill ciamiknya Nico Pas.
0: Oke, betul betul. Terus kemudian ada kemarin kalau enggak salah siapa, Paredes
1: ngesut
0: tiang kan gitu. Maksudnya memang apa cannonball dari lini tengah Argentina ya, di saat maksudnya buntu tidak bisa masuk, itu masih bisa melakukan eksekusi tendangan dari jarak jauh gitu.
1: Setuju,
0: kan?
1: Setuju, Bang. Setuju.
0: Gimana kalau menurut kamu, Gemini, apakah itu jadi solusi yang terbaik pada saat memang mungkin tidak ada kreator untuk Argentina memecah kebuntuan, tapi kan bisa melakukan eksekusi tendangan dari jarak jauh?
2: Tentu saja, tembakan jarak jauh bisa menjadi solusi yang sangat efektif saat pertahanan lawan terlalu rapat. Hal ini memaksa pemain bertahan Spanyol untuk keluar dan mempersempit ruang tembak, yang pada gilirannya bisa menciptakan celah lain di area pertahanan. Namun, tentu saja mengeksekusi tembakan jarak jauh dengan akurat juga bukan perkara mudah, terutama di bawah tekanan final Piala Dunia. Menurutmu, siapa gelandang Argentina yang paling memiliki potensi untuk mencetak gol melalui cara ini?
0: Banyak sih.
1: Banyak, bener.
0: Banyak kalau ngomongin.
1: Banyak.
0: Siapa? Banyak. Semua pemain.
1: Banyak.
0: Karena memang akurasi tendangan dari pemain-pemain lini tengah Argentina itu memang bagus-bagus kan, Jal?
1: Ya, dan jangan lupa, kadang kita punya Lisandro Martinez yang kadang-kadang berada di depan nih.
0: Iya, betul.
2: Lisandro Martinez memang punya kemampuan menyerang yang mengejutkan, dan itu bisa jadi faktor pembeda yang tidak terduga dalam pertandingan. Dengan fleksibilitas pemain seperti itu, Argentina memang punya banyak cara untuk membongkar pertahanan lawan. Apakah ada strategi khusus lain yang menurutmu bakal jadi kunci kemenangan Argentina di final nanti?
0: Gak ada.
1: Sudah cukup.
0: Gak ada. Itu udah semuanya cukup. Sudah menunjukkan bahwa Argentina yang akan memenangkan pertandingan. Kamu sebagai pendukung Spanyol,
1: Sudah.
0: Tamat kamu.
2: Wah, kamu sangat percaya diri. Tapi sebagai pendukung setia Spanyol, saya tidak akan menyerah begitu saja. Pertandingan belum dimulai, dan di lapangan apapun bisa terjadi, terutama dengan kejutan-kejutan taktik. Mari kita buktikan siapa yang terbaik di lapangan nanti. Apa kamu sudah punya jadwal pertandingan ini?
0: Ya udah dong. Oke, kita buktiin nanti Jal. Siap. Dia gak percaya kalau misalnya Argentina bakal
1: siapa
0: menang.
1: Siapa sih namanya tadi bang ini?
0: Si Jemina. Jemina ini gak percaya.
1: Siap.
0: Teman Pro 2, kalau kamu sendiri siapa yang gak bakal kamu dukung ya teman Pro 2 ya? Apakah memang Spanyol ataukah Argentina? Kalau saya sama Ijal sih
1: Argentina.
0: Argentina yang yes bakal menang. Kalau misalnya Jemina itu ya
1: La Furiano.
0: La Furiano. Kalau gitu kita nanti bakal ketemu lagi di next episode untuk Man versus Mesin. So jangan kemana-mana, pastikan diri kamu tetap stay tune, karena setelah ini kita bakal lanjut dengan acara kita yang lain.

0: yang belum kamu tahu.
1: Udah tahu belum? Berdasarkan sebuah riset, penggemar game, khususnya game di smartphone, diketahui menghabiskan waktu rata-rata untuk bermain game 2 jam dalam sehari. Kalau kamu?
0: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.
3: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya.

Oke, kita masih di 106,8 FM Pro 2 RRI Bogor, teman terbaik kamu, teman Pro 2 yang masih barengan Arda untuk malam hari ini. Di jaga malam jangan gua jangan dijaga malam teman Pro 2 ya. Jadi untuk kita bakal sedikit ngomongin soal ada sekarang tuh yang lagi rame tuh olahraga panjat tebing teman Pro 2 ya. Jadi semakin banyak diminati terutama sama anak-anak muda yang mau mencoba aktivitas baru sekaligus menjaga kebugaran gitu. Selain menantang, olahraga ini juga mampu melatih kekuatan tubuh, keseimbangan dan juga konsentrasi. Nah, untuk pemula, langkah pertama memang yang perlu dilakukan adalah memilih tempat latihan yang punya fasilitas lengkap, kemudian ada instruktur pendamping. Kalau berlatih di dinding panjat buatan itu akan jadi jauh lebih aman daripada kamu mencoba langsung panjat tebing di alam terbuka, karena kalau di alam terbuka itu khusus yang udah ekspor teman berdua ya, untuk yang udah advance gitu. Dan sebelum memanjat seperti biasa mungkin melakukan pemanasan 10 sampai dengan 15 menit, dan pemanasan akan membantu yang namanya mengurangi risiko cedera pada otot dan juga persendian, terutama untuk tangan, bahu dan juga kaki yang bekerja lebih banyak pada saat memanjat teman Pro 2. Nah, sebenarnya sih kondisi fisik yang baik ini akan membantu meningkatkan kemampuan pada saat kita memanjat. Dengan kita mempelajari teknik dasarnya, kemudian menggunakan perlengkapan yang tepat juga, dan kemudian mengutamakan keselamatan, ya, olahraga panjat tebing ini menjadi aktivitas yang bisa menyenangkan sekaligus bermanfaat untuk kesehatan. Nanti kita lanjutin lagi, jadi jangan kemana-mana.

Oke, kita masih di 106,8 FM Radio RRI Bogor, teman terbaik kamu. Teman berdua, hewan peliharaan atau yang akrab disapa dengan anabul, anak bulu. Ini seringkali jadi pelipur lara dengan tingkahnya yang menggemaskan, khususnya untuk masyarakat yang jenuh bekerja atau lelah beraktivitas. Pulang ke rumah, ketemu anabul, ini bisa nambahin mood teman berdua ya. Dan salah satu hewan peliharaan yang paling populer ya, gak lain gak bukan ya kucing teman berdua. Rasnya yang beragam, karakternya yang unik, ini bikin kucing jadi anabul banyak orang gitu, favorit masyarakat gitu. Nah, ada beberapa tren kucing ya teman berdua ya, yang akhirnya jadi pilihan tersendiri gitu teman berdua. Dan di beberapa periode belakangan gitu ya, tren mengadopsi kucing ras munchkin ini sedang populer di kalangan cat lover. Jadi kucing munchkin punya dua daya tarik visual yang nggak biasa, karena memang kelihatan cebol gitu kan, kelihatan pendek banget, ceper cuy. Jadi kakinya memang pendek tapi gemesin gitu. Kalau kulasir dari banyak sumber bahwa ciri fisik ini tampaknya memang tidak membatasi kebebasan mereka dalam bergerak layaknya jenis peliharaan lain gitu ya. Kucing munchkin bahkan itu terkenal lincah juga pada saat mereka melompat serta berlari mengelilingi ruangan rumah dengan cepat. Kemudian juga punya jiwa sosial yang tinggi juga, yang akhirnya membuat ini makhluk berkaki mungil mudah berinteraksi dengan manusia, dan energi positif jelas terasa dari sifat mereka yang kerap penasaran terhadap barang-barang baru di sekeliling di sekitar atau di sekeliling tempat tinggal mereka gitu. Dan mungkin alasan kenapa banyak orang yang akhirnya suka sama ini kucing ya, karena kayak gak gede-gede gitu kan. Ada juga ya, kadang tuh kayak yang pengen punya peliharaan tapi kalau bisa kecil terus, jangan gede-gede. Nah, mungkin ini solusinya teman-teman.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya sepatu putihmu tidak menguning? Pilih produk perawatan sepatumu sesuai dengan jenis bahan. Produk perawatan tersebut berfungsi untuk menjaga sepatu dari noda ataupun jamur. Hindari membersihkannya di mesin cuci. Panas dari pengering bisa menyebabkan warna sepatu memudar dan bisa membuat bahan menjadi tipis hingga robek. Selain itu, mesin cuci juga bisa menyebabkan karat sepatumu menjadi menguning. Rutin merawat sepatu. Bersihkan sepatu setelah menggunakannya atau setidaknya 1 bulan sekali agar warnanya tidak cepat menguning. Hindari dijemur di bawah matahari. Setelah sepatu putihmu dibersihkan, sebaiknya langsung dikeringkan. Dan hindari menjemurnya di bawah matahari, karena hal itu dapat membuat warna sepatumu menguning. Simpanlah di tempat kering. Hal ini dilakukan untuk menghindari jamur dan mengubah warna sepatumu. Jadi tunggu apa lagi? Keburu menguning.

0: teman Produa udah tahu belum? Tidur bukan sekedar aktivitas penghilang kantuk. Saat tidur, otak akan memproses pikiran dan emosi agar bisa merespon dengan baik. Tubuh juga akan memperbaiki segala kerusakan yang disebabkan oleh paparan radikal bebas, sinar matahari, dan juga polusi. Tidur juga akan membuat tubuh melepaskan hormon stres yang disebut kortisol, sehingga dapat menjaga jantung dan pembuluh darah tetap sehat. Dengan tidur yang cukup dan berkualitas, kamu akan menjadi lebih stabil secara emosi, lebih produktif, kreatif, dan terhindar dari penyakit-penyakit kronis.
1: Kupas sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Produa FM.

Okay, nomor 2 ada Mahen dengan Pura-Pura Lupa ya. Ini lagu udah lumayan lama sebenarnya sih, tahun 2020, tapi memang banyak juga sih sampai dengan sekarang yang suka pura-pura lupa. Oke lah, kita ngomongin tanggal 16 Juli di berbagai negara. Tahukah kamu bahwa ternyata 16 Juli itu adalah World Snake Day gitu. Jadi hari ular sedunia, di mana peringatan ini mengajak masyarakat memahami pentingnya ular dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Jadi momentumnya ini juga bertujuan mengurangi stigma negatif terhadap ular yang memang masih berkembang di masyarakat gitu. Banyak organisasi konservasi yang memanfaatkannya untuk mengedukasi publik nih mengenai pelestarian satwa liar. Kalau kulansir dari World Animal Protection bahwa Hari Ular Sedunia menjadi kampanye global sebenarnya untuk meningkatkan kesadaran terhadap keberadaan ular. Peringatan ini juga mengajak masyarakat untuk menghargai peran ular dalam menjaga kelestarian alam gitu. Nah, sejarah para pencetus Hari Ular Sedunia itu memang belum terdokumentasi secara resmi, tapi berbagai organisasi konservasi itu mulai memperingatinya secara luas sejak akhir dekade 2000-an, teman-teman dua. Jadi memang sejak saat itu Hari Ular Sedunia itu berkembang menjadi kampanye pelestarian satwa di banyak negara. Berbagai komunitas reptil ini juga menggelar edukasi kepada masyarakat setiap tahun, dan tujuan utamanya adalah mengubah anggapan bahwa semua ular itu berbahaya untuk manusia. Karena memang faktanya sebagian besar spesies itu tidak berbisa dan memilih menghindari manusia, teman-teman. Nanti kita lanjutin lagi dengan informasi menarik lainnya, jadi jangan kemana-mana.

0: Oke, nomor 2 kita masih ngomongin soal hari ular sedunia ya, dan peran penting ular dalam kehidupan. Jadi memang si ular ini adalah predator alami yang ngejaga keseimbangan rantai makanan di alam gitu. Ular itu membantu mengendalikan populasi tikus dan banyak hama pertanian sebenarnya. Jadi keberadaan ular ini juga penting karena memang menjadi mangsa juga untuk sejumlah satwa lainnya. Nah, hilangnya populasi ular itu bisa mengganggu keseimbangan ekosistem secara keseluruhan. Sayangnya memang ular itu menghadapi banyak ancaman akibat aktivitas manusia yang terus meningkat. Dan ancaman ini meliputi kerusakan habitat, perubahan iklim, sampai dengan perdagangan satwa liar, teman pro 2. Terus kemudian juga ada perburuan rasa takut ya. Ini juga menjadi penyebab menurunnya populasi beberapa spesies ular. Dan kondisi ini akhirnya mendorong banyak pihak untuk memperkuat upaya konservasi satwa tersebut.
1: Yang baru di Pro 2 FM.

Tema Pro 2 ya, di jam 11 lebih 1 menit ya. Ini menjadi akhir dari perjumpaan kita untuk malam hari ini. Dan masih ada Jazz Music 1 jam cuma lagu sebenarnya, sampai dengan nanti di jam 12 menemani waktu istirahat kamu. Kita ketemu lagi besok di jam yang sama, di Jaga Malam ya. Jadi saya Arda pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya baju putih kamu yang kuning terlihat seperti baru lagi? Rendam baju putih kamu dengan perasan air lemon dan air hangat selama beberapa jam. Campurkan 1/4 hingga 1/8 sendok teh cairan pewarna biru saat kamu mencuci baju kamu. Dan keringkan baju kamu di terik matahari karena matahari berfungsi menghancurkan partikel kimia yang ada di baju putih kamu. Tertarik untuk mencoba?

Udah tahu belum? Tidur siang selama 20 hingga 30 menit berguna untuk relaksasi, mengurangi lelah, meningkatkan konsentrasi, memperbaiki mood, serta tingkatkan daya ingat dan kinerja. Waktu terbaik untuk tidur siang adalah pukul 14 sampai 15, dan waktu ini cukup membuat tubuh lebih bersemangat. Jika kondisi memungkinkan, usahakan untuk tidur siang ya, agar kamu mendapatkan manfaatnya.

Demikian tadi teman Produa serangkaian acara kami sepanjang pagi hingga malam hari ini. Siaran kami dapat kami ikuti kembali esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat pada frekuensi FM 106,8 MHz. Teman Produa, selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Bogor.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah program A2 Radio Republik Indonesia Bogor, kembali di udara melalui FM 106,8 MHz untuk membawakan acara siaran sepanjang hari ini. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Hari ini kita merayakan kemerdekaan. Tapi jangan lupa bahwa setiap hari adalah kesempatan untuk berjuang demi masa depan yang lebih baik. Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono.

Just Music Pro 2 FM. Satu jam cuma lagu.

0: Dil, lu kok sekarang sibuk banget sih? Padahal lagi weekend. Kerja di mana sekarang?
1: Kerja? Lagi ngerjain usaha sendiri, man. Dari hobi.
0: Hobi? Emangnya hobi bisa jadi penghasilan?
1: Bisa banget dong. Gua mulai dari desain kecil-kecilan, diposting di media sosial, sekarang malah dapat pesanan rutin.
0: Wih, serius? Padahal modalnya cuma ide sama laptop.
1: Iya, yang penting berani mulai, konsisten, dan mau terus belajar. Ide kreatif sekarang punya nilai ekonomi loh.
0: Oh, berarti peluangnya gede ya, asal kitanya mau gerak.
1: Gede banget, man. Man, lu kan suka fotografi juga tuh. Koleksi foto lu banyak yang bagus tuh. Coba dimanfaatin deh. Bisa jual foto, buka jasa, atau bangun portofolio online. Jangan cuma jadi arsip doang.
0: Kayaknya gue juga harus mulai deh.
1: Setiap ide punya peluang, man. Tinggal kita pilih mau berhenti di rencana atau berani jalanin sampai jadi rezeki.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya celana jeans kamu tetap awet dan tidak mudah pudar? Hindari mencuci celana jeans kamu yang masih baru. Simpan celana jeans kamu dengan cara digantung, bukan dilipat, agar warnanya tidak mudah pudar. Balik celana jeans kamu pada saat kamu mencuci dan menyetrika.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Halo teman-teman dua, Deli Tambunan balik lagi untuk menemani kamu di Spada untuk edisi hari ini ya. Kita udah dengerin Jazz Music Pro 2 FM, 1 jam cuma lagu. Mudah-mudahan lagu-lagu yang terputar itu bisa bikin kamu bersemangat di pagi ini teman-teman dua. Di hari Jumat ini mendekati ke weekend teman-teman dua, mudah-mudahan kamu masih punya energi yang cukup ya untuk menjalankan segala aktivitas kamu. Dan tenang saja, untuk kamu yang butuh suntikan semangat, saya udah siapin lagu-lagu enak yang bakal saya putarkan sampai jam 10 nanti, teman Pro 2 ya. Terus nih, seperti setiap paginya, kita bakal update kamu informasi-informasi terkini. Jadi ada banyak informasi yang udah saya siapin, yang tinggal saya share aja nih ke kamu, biar kamu tahu tentang kabar-kabar terbaru, teman Pro 2 ya. Ya sudah, kalau begitu, untuk membuka kembali perjumpaan kita di pagi hari ini, teman Pro 2, saya udah siapin lagu-lagu enak, salah satunya nih lagu dari Diskoria, Lali Ilmanino dan juga Bunga Citra Lestari dengan Badai Telah Berlalu, teman-teman Pro 2. Hampir saya kepleset ngomong itu.

Tapi sebelumnya saya mau kasih dulu deh lagu dari One Republic dengan I Ain't Worried. So enjoy, jangan kemana-mana, tetap di Spadon Friday bersama saya Deli Tambunan.

0: Sesuai tujuan ya, Neng. Ini, Neng, silakan helmnya.
1: Iya, Mas. Jalan sekarang ya, Mas.
0: Loh, Neng, kok helmnya nggak dipakai sih? Pakai dulu dong.
1: Gak usah, Mas. Deket ini. Lampu merah, belok kiri sampai deh.
0: Deket atau jauh pakai aja, Neng. Demi keselamatan berkendara kok. Belum lagi ntar ada razia loh.
1: Di sini mah nggak ada polisi. Jarang ada razia juga kok.
0: Tuh kan, Neng. Baru juga kita omongin. Ada polisi tuh.
1: Oh, iya ada polisi. Iya, saya pakai helmnya.
2: Tolong, Pak. Kelengkapan surat-suratnya.
3: Aduh. Jangan tunggu kejadian dulu baru lakukan, agar kamu tidak menyesal kemudian. Gunakan helm dan utamakan keselamatan saat berkendara.

0: Hai ni, cuaca hari ini.
1: Oke, teman Pro 2, informasi pertama adalah informasi cuaca untuk wilayah Jawa Barat untuk hari ini ya, yang akan langsung disampaikan nih oleh rekan-rekan dari Stasiun Klimatologi Jawa Barat, biar kamu tambah siap untuk menjalankan aktivitas kamu hari ini kalau kamu tahu gambaran perakiran cuacanya. Oke, gimana sih cuaca hari ini? Yuk kita sama-sama simak, teman Pro 2. Ini dia ada laporan dari Astri Ramawati di Stasiun Klimatologi Jawa Barat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat RRI Bogor dan sobat BMKG di wilayah Bogor dan sekitarnya. Mari kita awali hari ini dengan penuh semangat karena today is Friday. Yeay. Dan besok kita akan menyambut weekend. Baik, kembali lagi saya Astri Rahmawati, prakirawan cuaca Stasiun Klimatologi Jawa Barat yang bertugas pada pagi hari ini akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk hari ini. Sobat BMKG, berdasarkan perakiraan BMKG hari ini hari Jumat 17 Juli 2026, cuaca di wilayah Jawa Barat pada hari ini didominasi oleh cuaca cerah hingga cerah berawan. Memasuki siang hingga sore hari nanti terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan dengan skala lokal di sebagian wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Cianjur. Nah, karena cuacanya hari ini relatif akan seperti hari kemarin dan didominasi cerah hingga cerah berawan, jadi kalau beraktivitas di luar ruangan jangan lupa untuk menyiapkan payung, memakai sunscreen, topi, gitu ya, atau sunglasses mungkin, jadi supaya kita bisa lebih prepare dengan kondisi cuaca yang lagi hot nih. BMKG juga mengimbau masyarakat untuk mewaspadai peningkatan kecepatan angin di sebagian wilayah Jawa Barat, jadi pastikan untuk tetap berhati-hati ketika di luar ruangan. Cuaca yang cenderung panas dengan suhu mencapai 35 derajat Celcius ini membuat kita juga perlu lebih peduli dengan kesehatan ya sobat BMKG. Jangan lupa tetap terhidrasi dengan minum air putih yang cukup, menggunakan pelindung ataupun sunscreen agar kita terlindung dari paparan sinar matahari, dan juga jangan lupa untuk asupan makan atau jajannya yang bernutrisi dan seimbang. Untuk mendapatkan informasi cuaca yang paling akurat dan selalu terbaru, pastikan hanya mengakses kanal resmi BMKG melalui website ataupun aplikasi Info BMKG atau di media sosial kami @info_bmkg dan di @bmkg_jawa_barat. Salam sehat, tetap semangat mengawali aktivitas di hari Jumat ini. Semoga aktivitasnya bisa berjalan dengan lancar, semua target terpenuhi, jadi besok bisa weekend dengan lebih santai dan menyenangkan. Sampai jumpa di informasi yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Astri Irmawati dari Stasiun Klimatologi Jawa Barat untuk informasi perakiran cuaca wilayah Jawa Baratnya ya. Itu dia informasi cuacanya, semoga bermanfaat untuk kamu teman produser.

0: Begini.
1: Berita pagi ini.
2: Tema Pro 2, sebanyak 339 angkot tua telah berhenti beroperasi ya setelah pemiliknya menyerahkan berkas trayek kepada Dinas Perhubungan Kota Bogor. Jadi ini sekarang tersisa sekitar 1441 unit lagi nih yang akan di stop permanen dari 1780 unit angkot tua yang mengaspal di jalanan Kota Bogor. Sementara itu nih, total seluruh angkot di Kota Bogor itu mencapai 2679 Tema Pro 2 ya. Gitu. Nah, sebagai informasi nih, pemberhentian angkot tua ini sebagai realisasi pengusaha angkot setelah pemerintah Kota Bogor menerbitkan peraturan wali kota tentang rasionalisasi, peremajaan, dan juga penghapusan kendaraan bermotor umum dalam trayek yang mulai berlaku pada Senin 15 Juni 2026 lalu, Tema Pro 2 ya. Nah, selain pembekuan unit, sekitar 20 unit angkot diajukan untuk oleh pengusahanya berstatus P5 kepada Dishub Kota Bogor ya. Jadi supaya mengajukan supaya kendaraannya untuk tidak mengaspal, begitu Tema Pro 2 ya. Jadi nantinya nih, jangan kaget kalau misalnya kamu tiba-tiba melihat jalan Kota Bogor tuh angkotnya agak-agak berkurang Tema Pro 2, karena lumayan banyak tuh. Ada 1700, bayangin, yang seharusnya sudah tidak boleh lagi mengaspal. Menarik ya.

0: apa sih?
1: Harus apa sih? Supaya pakaian basah kamu cepat kering. Pisahkan pakaian berat dan pakaian ringan kamu. Masukkan handuk kering ke dalam mesin cuci secara bersamaan. Manfaatkan pengering rambut untuk mengeringkan pakaian, atau masukkan pakaian basah kamu ke dalam microwave dengan suhu 130 derajat Celcius selama kurang lebih 5 menit.

Nomor 2 jelang final Piala Dunia antara Argentina melawan Spanyol. Kemarin itu viral ya salah satu foto lawas di mana ada foto Lionel Messi yang lagi memandikan bayi Yamin Lamal. Lamin Yamal, Yamin jadinya. Lamin Yamal. Lucu banget Nomor 2 ya. Bagi banyak orang masa kini ya, foto Messi yang sedang menggendong Yamal dan juga memandikan Yamal itu terlihat terlalu kebetulan untuk menjadi kenyataan. Jadi gak sedikit nih warganet yang mengira gambar itu hanyalah hasil editan atau bahkan dibuat menggunakan AI teman Pro 2 ya. Padahal sebetulnya foto itu benar-benar ada dan terjadi. Jadi kisah dibaliknya pun sama menariknya dengan perjalanan dua pemain yang akan saling berhadapan di panggung terbesar sepak bola dunia nanti teman Pro 2 ya. Jadi si Lamine Yamal ini tuh kayak menang sesi potret gitu loh dari undian amal. Jadi ini tuh diambil, fotonya tuh diambil di bulan Desember tahun 2007 dalam sebuah sesi pemotretan kalender amal yang diselenggarakan UNICEF bersama Yayasan FC Barcelona. Nah saat itu nih keluarga-keluarga di wilayah Catalonia mengikuti undian untuk mendapat kesempatan berfoto bersama pemain Barcelona. Orang tua si Lamine Yamal itu menjadi salah satu pemenangnya. Jadi tanpa direncanakan, bayi mereka yang baru berusia 5 bulan saat itu dipasangkanlah dengan Lionel Messi yang kala itu berusia 20 tahun. Jadi dipasangkannya pun random gitu loh teman Pro 2 ya. Karena waktu itu Messi pun belum terlalu terkenal lah. Dia baru merangkak gitu, belum semerlang sekarang gitu. Begitu, dan dia dikenal luas sebagai wajah baru Barcelona. Terus akhirnya mereka foto bareng deh. Ada adegan lagi dimandiin di dalam bak bayi gitu teman Pro 2 ya. Jadi ini sebuah kebetulan yang luar biasa sih menurut saya. Dan sekarang nih mereka akan berhadapan di final Piala Dunia. Wow. Terus si Lamine Yamal ini kok gak salah pakai nomor punggung 10 juga kan di Barcelona kan sama kayak Messi ya. Mind blowing banget deh pokoknya, serba kebetulan.

0: Anak Info Pro 2.
1: Pro 2 FM dari Bogor, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, inilah Info Pro 2 untuk pagi ini bersama saya, Deli Tambunan. Informasi yang pertama, teman Pro 2, komitmen pemerintah Kota Bogor dalam memperkuat ekosistem olahraga terus diwujudkan dalam meningkatkan kualitas sarana dan juga prasarana bagi masyarakat. Salah satu langkah yang tengah dilakukan adalah renovasi gelanggang olahraga Pajajaran sebagai pembaruan terbesar sejak fasilitas tersebut dibangun pada tahun 1982. Di bawah kepemimpinan Wali Kota Bogor Dedi A. Rahim dan juga Wakil Wali Kota Bogor Jenderal Mutakin, renovasi GOR Pajajaran menjadi bagian dari upaya menghadirkan fasilitas olahraga yang lebih representatif dan juga modern. Pembenahan tersebut diharapkan mampu menunjang pembinaan atlet sekaligus meningkatkan kenyamanan masyarakat dalam berolahraga. Wali Kota Bogor Dedi A. Rahim mengatakan, revitalisasi GOR Pajajaran merupakan investasi jangka panjang untuk mendukung kemajuan olahraga di Kota Bogor. Beralih ke informasi lain, teman Pro 2, ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Shoaibul Fikri melangkah ke perempat final Japan Open 2026. Fajar Fikri mengalahkan pasangan Chinese Taipei